BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, thank you buat kamu ya yang udah join ya di Sepada pagi hari ini, yang komentar seputar tema kita, yaitu kalau weekend kamu tuh lebih pilih di rumah aja gitu ya, atau lebih pilih buat hangout sama temen atau sama pasangan gitu. Kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu, ada dari Elang ya, katanya aku mah tim di rumah aja, soalnya saldo mBanking lagi menangis melihat gaya hidup yang sok keras ini. aduh, aku pengen ketawa karena jadi inget diri sendiri ya. Lihat saldo agak sedih ya. Terus ada lagi dari Azizah, katanya sedih banget ya story orang lain lagi jalan-jalan sama ayang, padahal aku cuma bisa pelukan sama guling pagi ini. Oke, baiklah. Aisyah juga selamat pagi, katanya hangout bareng sama temen seru sih, tapi kok kayaknya kasurnya lebih posesif banget kalau hari Sabtu. Jadi aku pilih di rumah aja kak. Baik ya. Terus ada lagi, ada dari Nawa ya. Kalau Nawa katanya kalau ada yang ngajak keluar mending nanti sore aja kak, soalnya pagi ini mau fokus skincare-an aja di rumah. Oke, baik, thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kemarin ada yang sempat bikin heboh ya, di mana sebuah ledakan keras yang bersumber dari halaman kantor pos Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Banyumas, telah mengejutkan masyarakat pada hari Jumat siang, 24 Juli 2026, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Jadi, suara dentuman yang sangat kencang tersebut menyebabkan para pegawai kantor serta warga yang sedang berada di lokasi segera berhamburan keluar gedung karena dilingkupi rasa panik. Nah, peristiwa ini sempat memicu ketegangan di kawasan pusat kota mengingat lokasi kejadian berada di area publik yang cukup padat aktivitas. Nah, berdasarkan hasil identifikasi awal di lapangan, sumber ledakan itu diduga kuat berasal dari gangguan teknis pada jaringan listrik yang terpasang di area halaman kantor tersebut. Dan insiden ini mengakibatkan aliran listrik di kawasan kantor pos dan sekitarnya langsung terputus ya. Namun hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan struktur bangunan yang fatal. Dan pihak kepolisian juga segera melakukan pengamanan serta sterilisasi di lokasi guna memastikan bahwa situasi benar-benar aman sebelum aktivitas layanan publik dapat kembali dijalankan secara normal.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Awalnya teman Bro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu seputar pendaftaran Sekolah Nasional Terintegrasi Banyumas yang ditutup tanggal 26 Juli 2026. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan program Sekolah Nasional Terintegrasi tahap pertama di Kabupaten Banyumas dengan tenggat pendaftaran pada tanggal 26 Juli 2026. Jadi inisiatif pendidikan ini menerapkan sistem pembelajaran berasrama yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan talenta peserta didik baik pada bidang akademik maupun non akademik teman Pro 2. Jadi untuk tahun ajaran perdana, lembaga ini membuka kuota bagi jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan kapasitas masing-masing sebanyak 40 siswa yang dibagi ke dalam 2 rombongan belajar. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mendorong partisipasi masyarakat untuk segera mendaftarkan putra-putri mereka mengingat tingkat keterisian kuota yang masih cukup rendah hingga menjelang masa penutupan. Jadi mekanisme pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi dengan menyertakan sejumlah persyaratan administratif yang telah ditetapkan ya. Calon murid diwajibkan merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Banyumas. Meskipun tersedia kuota terbatas bagi pendaftar dari wilayah kabupaten atau kota sekitar ya, dan persyaratan usia ditetapkan maksimal 15 tahun untuk jenjang SMP dan 21 tahun untuk jenjang SMA per tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, dokumen yang harus disiapkan mencakup kartu keluarga, akta kelahiran, nomor induk siswa nasional, serta ijazah atau surat keterangan lulus. Nantinya seluruh pendaftar ini akan melewati proses seleksi berbasis prestasi dan juga kompetensi yang mencakup verifikasi administrasi serta tes skolastik sebelum memulai tahun ajaran baru pada bulan Agustus 2026.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Terima kasih. Teman terbaik.

Well, teman berdua, kalau misalkan pagi hari ini kamu tuh lagi scroll-scroll media sosial ya, jangan lupa buat berkunjung ke TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Yang belum follow jangan lupa di follow, karena sebentar lagi nanti aku bakal live ya di akun TikToknya @rari_pro2pwt. Nanti kamu bisa langsung komentar di situ dan langsung bakal aku bacain komentar kamu seputar tema kita hari ini. Kalau misalkan weekend libur, kamu tuh lebih pilih di rumah aja atau pilih hangout nih sama teman-teman atau sama pasangan, dan kasih tahu alasannya kenapa.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang baru aja join pagi hari ini di Spada, terus juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi scroll HP ya di TikTok ya. Aku udah live di akun TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Jadi buruan gabung, buruan join. Yang belum follow juga di follow dulu akunnya @RRIPro2PWT. Jangan lupa tema kita pagi hari ini adalah seputar weekend ya. Weekend biasanya kamu tuh ngapain? Kamu lebih pilih di rumah atau beli hangout bareng sama teman-teman atau pasangan kamu, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, aku juga pengen sapa dulu nih buat kamu teman Pro 2 yang udah join di 081 327 312222 ya. Ada dari Ramanda, katanya ini aku bisa me time tanpa gangguan kerjaan nih, jadi aku pilih buat dengerin musik favorit aja di kamar kak. Oke, terus ada lagi dari Mas Dim, sebenarnya pengen keluar sih hari Sabtu hangout gitu, tapi lihat matahari udah mentereng gini, mending lanjut tidur lagi, mager keluar. Aduh. Ada lagi dari Ariana, dompet aku lagi mode hemat kak, jadi mending kita ngeteh cantik aja di teras rumah barengan sama kucing kesayangan daripada harus hangout weekend kayak gini ya. Terus ada lagi dari Raffi, katanya pilih bangun siang aja tanpa alarm dan langsung disambut dengan sarapan enak buatan mama tercinta, jadi pilih di rumah aja kalau aku. Oke, okay. Thank you ya teman Pro 2, yang lain ditunggu komentarnya.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT. Aku bacain, aku sapa satu persatu ya yang udah join pagi hari ini. Hai, selamat pagi buat Hilda. Kalau Hilda katanya aku weekend sekarang mau belanja batik terus lanjut kondangan di Malang. Oke. Terus juga selamat pagi buat Mas Agus Setionugroho ya. Buat Temi, Tami Utami juga selamat pagi. Katanya weekend saya ngurusin cucian dan beresin rumah Kak. Mau keluar rumah panas banget. Mending di rumah, oke, baiklah ya. Terus ada Warung Mbak Rens juga, terima kasih udah follow Pro 2. Mbak Ulfi juga selamat pagi, katanya kalau pagi tuh aku ke sekolah Kak gitu ya. Mas Agus katanya weekend kali ini di rumah aja Kak, soalnya sambil bantu bersih-bersih, kalau besok insya Allah mau refreshing. Oke. Kalau Mbak Ulfi katanya weekend kali ini masih di rumah, baru selesai nyuci-nyuci, ntar ke pasar niatnya. Oke. Terus juga selamat pagi buat Mbak Emi Puji Astuti, selamat pagi Mbak Emi. Ada juga Lexi ya. Kalau Mbak Ulfi mau beli stok kulkas biar hari kerja enggak harus dadak belanja gitu katanya ya. Kalau Lexi katanya nyuci di kontrakan aja. Kemana lagi Kak? Pokoknya kalau cucian numpuk seminggu full gitu ya. Anak kos weekend nyuci tidur, oke. Okay. Terus ada lagi, kalau Mbak Emi ya pergilah jalan-jalan keluar rumah, di rumah terus bosen, Mbak Siska, pokoknya refreshing ya kalau weekend, baik. Di belakangnya lagi ada Ahmad Komari juga, thank you udah join pagi ini. Ada Pak Rujianto juga selamat pagi. Belum komen ya tadi ya. Oke, okay, dari Banyumas Ciledug katanya ya. Oke, okay, terus juga selamat pagi. Aku pengen sapa lagi siapa ya? Wong Randue, thank you ya. Udah join pagi hari ini. Terus di belakangnya lagi ada siapa ya? Oke. Okay. Udah kayaknya ya, udah disapa semuanya, thank you yang udah join live pagi hari ini. Yang belum silahkan join ya dan di follow akunnya @rri22pwt. Dan jangan lupa ikutan komen ya pagi hari ini. Kalau weekend tuh biasanya lebih pilih di rumah aja atau hangout ya, kenapa?
1: Saatnya lomba lagu ambiar di Pro 2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kamu penasaran gak sih sama jembatan terlebar di dunia ya? Jadi ada jembatan terlebar di dunia senilai 173 triliun rupiah. Tapi semua orang tuh boleh lewat, gratis gitu ya teman Prodia. Jadi berdiri megah melintasi Sungai Nil di Kairo, Mesir, jembatan Rod El Farak Akis atau yang bisa dikenal juga dengan jembatan Tahya Misr, ini resmi memegang rekor Guinness World Records sebagai jembatan terlebar di dunia. Jadi pembuatan mahakarya rekayasa teknik senilai miliaran pound sterling ini sekarang sudah bisa dinikmati publik secara gratis ya. Jadi jembatan berjenis kabel pancang ini membentang dengan lebar fantastis, yaitu mencapai 67,3 meter. Ini lebarnya ya teman Prodia ya. Jembatan ini dirancang dengan 6 jalur kendaraan di masing-masing arahnya, sekaligus menjelma sebagai salah satu destinasi wisata populer bagi para turis. Jadi para pejalan kaki yang berkunjung dapat menyusuri jalur khusus pejalan kaki yang menyajikan pemandangan indah Sungai Nil. Dan uniknya, di beberapa bagian jalur ini terpasang panel lantai kaca transparan yang memberikan sensasi seolah-olah pengunjung sedang melayang di atas aliran sungai yang deras. Wow. Dan sebagai jalan umum, publik dan wisatawan juga bisa melintasinya secara gratis sembari menikmati pemandangan indah kota Kairo. Jadi proyek raksasa ini dikerjakan oleh otoritas rekayasa Angkatan Bersenjata Mesir AVEA yang bekerjasama dengan sejumlah perusahaan nasional, dan pembangunannya memakan waktu 4 tahun dan resmi rampung pada 2019 lalu.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman Prodia, thank you buat kamu yang udah join ya di live TikToknya Prodia pagi hari ini, yang tetap stay, thank you. Ada Mbak Emmy, Alvino, Pak Budi, Kak Sisil, Imam Balon, Rudy Taya 96, terima kasih tetap join pagi hari ini. Aku pengen sapa-sapa yang tadi belum dibaca komentarnya. Tadi sampai mana ya emang ya? Scrollnya ke atas banget ya Siska ya. Oke. Yes, tadi kayaknya sampai ini ya, Mbak Emmy ya, tadi udah ya, udah dibaca Mbak Emmy, Mas Agus udah ya, juga udah dibaca tadi, jadi tinggal Mas Edoy Gendoy, katanya weekend di rumah aja berteman sepi, katanya kayak gitu. Dava juga, selamat pagi Dava. Terus ada Om Opong juga, Om Opong ya, katanya kalau weekend nunggu rumah, takut bukan rumah digotong semut. Oh ini Mbak Dian ya, kalau Mbak Dian weekend tunggu rumah, rumah digotong semut, oke Mbak Dian. Terus kalau Om Opong katanya weekend sing-song aja Mbak, oke thank you. Kata Mbak Dian, Gombong tuh macet parah Mbak, gak bisa kemana-mana, Gombong lagi dicor katanya, thank you informasinya Mbak Dian, ngapak ya. Terus aku juga pengen sapa, nih ada Pak Budi yang ada di Medan ya kan. Kalau Kak Sisil juga selamat pagi, mana nih komentarnya Pak Budi ya, bentar kita scroll dulu ke bawah ya. Oke. Baiklah ya udah. Kayak ke skip ya, tapi thank you ya. Selamat pagi juga ini kasih Sisil, katanya apa nih? Oh, yang libur kerja. Oke. Oke, ada dari Alvino juga, selamat pagi Alvino. Ada Tommy juga, hai selamat pagi Tommy. Terus Kak Sisil katanya weekend di rumah aja. Ada lagi dari siapa ya? Oh, Tommy katanya belum sempat hangout, lagi ngumpulin cuan buat halalin calon bini katanya gitu, Ci. Terus ada siapa lagi? Selain Alvino, kita ke bawah lagi ya. Sabar ya, ada Imam Balon, terima kasih udah follow Pro 2, thank you juga udah join ya. Salam dari Bengkulu katanya, salam kembali ya. Thank you buat Rudy Tia 96 juga, selamat pagi, terima kasih udah join pagi hari ini. Yang belum komentar, ditunggu komentarnya. Kalau weekend tuh biasanya ngapain? Di rumah aja atau hangout, dan alasannya kenapa?

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: ada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, penampilan Shakira di halftime show Piala Dunia 2026 mencuri perhatian publik ya. Gak cuma berkat penampilannya yang energik, tapi juga fisiknya yang awet muda. Meski kini sudah berusia 49 tahun. Jadi wajahnya tuh masih terlihat segar, tubuhnya tetap ideal, dan penampilannya nyaris tidak banyak berubah dibandingkan saat awal berkarir lebih dari 3 dekade lalu. Dan gak heran, banyak penggemar menyebut kalau pelantun Hips Don't Lie itu sepertinya tidak menua ya teman Pro 2 ya. Jadi ternyata di balik penampilannya yang tetap segar dan awet muda, Shakira dikenal menjalani berbagai kebiasaan sehat secara konsisten. Sejumlah pakar menyebut kombinasi pola makan seimbang, olahraga yang rutin, dan juga perawatan kulit sederhana menjadi faktor yang membantu menjaga penampilannya. Jadi ya, dia itu diet dengan disiplin ya. Dia mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi padat nutrisi agar energinya tetap terjaga sepanjang hari. Kemudian dia juga rutin berolahraga dan menari. Jadi tubuh Shakira yang tetap kencang tidak lepas dari kebiasaannya menari. Aktivitas itu menjadi latihan kardio yang membakar banyak kalori sekaligus menjaga kebugaran. Kemudian ya, dia juga melakukan basic skincare ya. Dia mengungkapkan bahwa vitamin C dan tabir surya merupakan dua produk utama dalam rutinitas skincare-nya. Dia pun rutin menggunakan vitamin E saat kulitnya terasa sangat kering. Kemudian dia menghindari alkohol dan rokok. Shakira tidak mengkonsumsi alkohol, kafein, serta rokok. Dan kebiasaan ini dia percaya membantu menjaga kulit tetap kenyal dan tampak awet muda. Kemudian Shakira itu dikenal menyukai tampilan no make up ya, karena penggunaan riasan yang sederhana justru membuat wajahnya terlihat lebih segar ya. Jadi dia menggunakan riasan yang minimal. Saat itu dia pun menjaga kesehatan rambutnya, dan dia ini selalu menjaga kebahagiaannya ya. Jadi di tengah kesibukannya sebagai ibu dua anak ya, Shakira tetap aktif menjalani berbagai aktivitas ya. Dia juga selalu tampil dengan senyum dan sikap percaya diri. Itu dia yang bikin dia awet muda sampai dengan usianya sekarang 49 tahun.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Teman berdua, kali ini ada informasi buat kamu ya, datangnya dari efek juara Piala Dunia bagi Spanyol gitu ya. Jadi kemenangan timnas Spanyol dalam turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Utara memicu lonjakan drastis pada minat perjalanan wisata dari masyarakat Cina. Jadi pencarian tiket pesawat ke berbagai destinasi populer di Spanyol seperti Barcelona, Tenerife, Malaga melonjak hingga 33 kali lipat. Nah, data dari platform perjalanan daring ternama asal Cina yaitu Qunar menunjukkan bahwa pencarian rute penerbangan dari Shenzhen menuju Barcelona melonjak tajam hingga 33 kali lipat tepat setelah Spanyol menundukkan Argentina pada babak final Piala Dunia 2026. Jadi gairah wisatawan Cina juga terlihat pada rute-rute penerbangan lainnya. Pencarian penerbangan dari Kunming ke Barcelona tercatat naik hingga 10 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, pencarian penerbangan menuju ibu kota Madrid juga mengalami peningkatan pesat ya, dari berbagai kota di Cina ya. Rute dari Chongqing naik 1,9 kali lipat, sementara rute dari Kunming dan juga Jinan masing-masing melonjak 8 kali lipat, sementara rute dari Wuhan naik 6 kali lipat. Wih, daripada berbondong-bondong menuju ke Spanyol ya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio FM Purwakarta, teman.

Pro 2, kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada Aris yang temani kamu ya di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri. Semoga weekend kamu menyenangkan. Bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Melalui kegiatan Kidsporia, BNN Banyumas kuatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mendukung penuh penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Dukungan tersebut sejalan dengan peluncuran program nasional Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba yang diinisiasi BNN RI dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, keterlibatan BNN dalam kegiatan yang dihadiri ratusan anak dan remaja tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak dini. Menurut Iwan, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Ia pun mengajak seluruh generasi muda untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta mengisi masa depan dengan kegiatan yang positif.
5: Jadi aksi nasional dimulai dari anak bersih narkoba. Jadi memang kami dari BNNK Banyumas juga mendukung supaya anak-anak kita di Kabupaten Banyumas ini aware terhadap bahaya narkoba yang ada di Kabupaten Banyumas. Pesan untuk anak-anakku semuanya, generasi muda tetap semangat, belajar yang rajin, gak usah aneh-aneh. Kalau ada teman-teman yang jahat, yang ingin menawarkan narkoba, sekali lagi kalian harus berani menolak. Jadi sekali-kali katakan tidak pada narkoba.
4: Melalui kolaborasi antara BNN Kabupaten Banyumas dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026, diharapkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga tercipta generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yanuar Adi melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di weekend ini? Mudah-mudahan ya masih semangat menjalani kegiatan-kegiatan di tahun 2026, karena tahun ini masih panjang ya. Dan ya, kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 12 di Pro 2 Hitlist, dan bakal lanjut lagi dari jam 12 sampai jam 2. Nanti aku temenin kamu di Santai Siang, lanjut lagi dari jam 2 sampai jam 3. Itu nanti ada di chart Indonesia Top 20. Kita update lagu-lagu yang lagi hits ya untuk minggu ini. Tapi untuk sesi ini, kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya, sampai nanti kelar jam 12. Selama lagunya masuk di playlist dan waktunya juga cukup, pasti aku puterin lagu-lagu yang kamu request ya. So, untuk mengawali kebersamaan kita, kamu juga bisa request nanti melalui WhatsApp-nya Pro 2, Instagram, dan aku juga mau live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto ya. Mengawali kebersamaan kita, ada batas senja dengan Kita Usahakan Lagi. So, check this out.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Pro 2 Hitlist.
1: Buat kamu yang baru aja join teman Pro 2, ya kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gampang, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan sebentar lagi aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Kali ini kita sapa dulu yang udah ikutan join. Ada siapa ini? Ada Vivi di Banyumas. Selamat pagi Kak Aris, gimana kabarnya? Aduh, kabar aku ya akan selalu ceria dan baik-baik aja ya. Kak, aku pengen banget dong dengerin lagunya Kesha Levron Cup, Pelarian. Terus satu lagi Tulus Teh Hijau, lagu yang enak banget. Please ya Kak diputerin. Oke, ditunggu aja, tenang aja ya. Ini cuma dua doang, harusnya bisa 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya, pilihannya gitu ya. Oke, di belakangnya ada siapa ini? 5163, Misika. Ya silahkan, monggo. Mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Oke, ini requestnya cuma satu doang malah ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, buat teman berdua yang mau request masih ada waktu sampai nanti jam 12. Tapi kalau bisa jangan mepet-mepet karena antriannya biasanya banyak. Takutnya kamu nggak kebagian. Kesha Levron Cup, Pelarian.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum

Udah ada siapa lagi yang request? Coba kita pantau teman Pro 2. Ada Janitra. Halo Kak, halo juga, aku mau borong request. Hehehe. Boleh, boleh, boleh. Mau request teh hijau. Tadi udah diputerin ya. Terus halusinasi Baim dan Randy. Siap kau untuk jatuh cinta lagi sama mancanya, treat you better and never let go ya. Makasih banyak Kak, sehat selalu dan semangat siarannya. Thank you buat Janitra ya, terima kasih juga udah ikutan join. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, boleh banget ya. Sekarang aku udah ada di live TikToknya Pro 2, nanti coba aku sapa dulu ya. Ada Cha, Dian Ngapaks, terus ada Mas Kerupuk Balap, ada Nael, ada MS Jion ya. Thank you. Oke. Satu lagu yang udah di-request dari miliknya Baim featuring Randy Pandugo dengan Halusinasi.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, kita baca lagi teman Pro 2 yang udah request. Ada dari 067. Iya, selamat pagi Pro 2 Hitli. Selamat pagi juga. Izin request remuk ya. Angie Farlo dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakaknya ya. Thank you The Angels dan juga The Angels seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Hehehehe. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, thank you buat Zulia yang ada di Jakarta sana. Terus requestan lagi nih teman Pro 2, aku bacain dulu ya. Ada dari Cha ya, ini sumpah mati Selena Grace, kemudian ada Nile yang dari Cortis, You Right ya. Tapi untuk pagi ini yang masuk di playlist adalah yang lagunya judulnya Fashion ya. Jadi ditunggu aja. Enggak apa-apa ya. Buat teman berdua yang mau request masih ada waktu sampai nanti kelar jam 12 ya. Langsung kita gas aja dari miliknya Angie Farlo dengan Remuk.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Hitlist.
3: All Hits Music Wednesday.
2: Pro2 Hitlist.
4: Buat kamu yang lagi berkegiatan kurang semangat, ya dengerin aja Pro2. Di sini kita bakal puterin lagu-lagu yang hits juga ya. Dan ini masih dalam sesi Pro2 Hitlist gitu. Oke, siapa yang udah request? Coba aku sapa lagi. Ada Hilda Tika ya. Ini requestnya Fajar Nur 8. Kemudian ada MS Jion requestnya Sila on 7 kita. Terus ada Endang Sukamti. Sampai jumpa ya. Oke. Ini lagu-lagu lawas ya. Lagu-lagu yang baru juga sebenarnya masih banyak ya yang sudah nunggu antrian. Tapi kita dengerin dulu dari miliknya Fajar Nur dengan 8.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik FM, teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, sekarang ada siapa lagi yang udah request teman Produa ya? Coba kita bacain ya. Ada Alvino requestnya Fauzia Real Love, terus ada NCT dengan Candy, ada Megan Trainor dengan Meet You Look ya. Dan ada Mas Triadi Jangan Paksa Rindu requestnya. Oke, ditunggu aja buat teman Produa yang mau request, masih ada waktu. Kita gas ya. NCT Dream ya dengan Candy.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, coba aku baca lagi teman Produa yang udah request. Ada siapa? Ada Ursanah ya. Request lagunya Selamat Tinggal dari Virgon, terus Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan ada A, One Direction, Walking in the Wine ya. Kalau gak ada yang lainnya boleh ya. Yang masuk untuk One Direction, dari One Direction sebentar. Oh, yang Perfect ya. Untuk playlist hari ini. Oke, kita dengerin dulu yang udah di request nih dari Ursanah dengan Virgon dengan Selamat Tinggal.

0: bolak balik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Pro 2 Hitlist. Well, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada siapa nih yang udah request ya? Tadi ada Caca, requestnya sedia aku sebelum hujan ya. Terus ada Rian ya, requestnya foto kita blur dari Sal Pliadi. Dan Faturahman, requestnya JKT48 dengan River ya. Oke, ditunggu aja. Waktunya makin mepet teman Pro 2. Sekarang kita dengerin dulu ya, sedia aku sebelum hujan. So, check this out.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Menjelang jam 12 itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus usai. Dan selepas ini masih ada aku di Santai Siang ya teman Pro 2. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Bahagia sampai siang. Sampai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang ya. Masih barengan sama aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 2. Dan dari jam 2 sampai jam 3 nanti aku bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Dengan cuaca yang begitu cerah di luar sana, cetar membahana, panas ya. Panas teman Pro 2. Tapi semoga hati dan pikiran kamu gak panas, karena nanti kita bakal bareng-bareng dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 dan Siska Kurnia. Aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik. So, tune in terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Santai siang. Sektor ekonomi kreatif sekarang lagi ngebut banget ya pertumbuhannya, gara-gara didominasi sama ide seger nih dari anak muda yang jago banget manfaatin teknologi digital ya. Usaha kayak misalkan kuliner sampai brand lokal yang viral di media sosial ini ngebuktiin kalau modal tipis nggak jadi halangan ya buat cari cuan, asalkan kreativitas tetap jalan terus ya. Biarpun masih sering kepentok masalah modal sama urusan legalitas yang ribet ya, para pelaku UMKM muda ini tetap konsisten ngebuka lapangan kerja baru sekaligus bikin ekonomi daerah jadi lebih hidup. Dan keberanian buat beradaptasi sama tren yang cepat berubah ya, akhirnya bikin gerakan ekonomi kreatif ini makin solid dan diprediksi bakal jadi pondasi paling kuat buat masa depan ekonomi Indonesia.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
0: Lagu ambiar di Pro 2.

Santai siang. Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ya, Reni Yanita ini, beliau ini bilang kalau adopsi teknologi itu menjadi cara bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kerajinan ya, untuk menarik minat anak muda ya. Jadi dia menyebut juga pengguna sosial media dan loka pasar oleh UMKM dalam memasarkan dan menjual produk kepada anak muda itu telah mendominasi nih pasar tanah air ya teman berdua. Jadi kalau sekarang ya mau tidak mau memang sudah eranya, jadi penggunaan teknologi dan beradaptasi dengan teknologi yang ada itu ya memang harus dilakukan gitu. Nah buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin pengen mengembangkan lagi usahanya gitu ya, kayaknya perlu deh belajar tentang teknologi yang ada. Kalau e-commerce itu ya belajar e-commerce juga itu kalau menurutku sudah menjadi satu hal yang wajib ya untuk kamu yang terjun di UMKM juga. Dan sesuatu yang berbau dengan online-online ya, sosial media, kemudian fitur-fiturnya harus dipelajari juga, cara bertransaksinya yang aman seperti apa. Nah ini penting untuk dipelajari supaya nanti usahanya bisa lebih berkembang lagi.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Santai siang. Teman berdua, di era seperti ini ya, UMKM anak muda ini yang memang dikelola oleh generasi muda dengan fokus pada ide kreatif, pemanfaatan teknologi digital, dan biasanya bisnis kuliner atau fashion yang lebih banyak diincar ya. Dan sektor ini menjadi pendorong utama ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi banyak banget sekarang tuh yang mulai berkembang gitu kan, dengan menggunakan atau mencari strategi dan juga dukungan teman Produa. Misalkan kayak pemasaran digital, jadi memanfaatkan media sosial dan pasar digital. Di sini bisa marketplace gitu ya, agar lebih efisien secara pengelolaan untuk usahanya gitu. Ada juga akses permodalan ya, jadi kayak misalkan dari program pemerintah dan juga lembaga keuangan, misalkan ada kredit usaha rakyat atau KUR ya, untuk modal awalnya, supaya nanti bisa menjalankan usaha yang memang sudah direncanakan atau sudah di istilahnya di riset gitu ya. Terus beberapa juga ada kayak pelatihan kewirausahaan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 melihat gitu, ada seminar pelatihan ataupun hal-hal yang semacamnya, yang misalkan dari instansi atau lembaga tertentu, atau bisa juga dari kampus ya, untuk pelatihan UMKM gitu, menurutku sih enggak ada salahnya untuk diikutin teman berdua, apalagi kalau misalkan konsepnya itu gratis atau biayanya tidak terlalu mahal gitu ya. Nah, ini untuk menambah relasi ataupun juga untuk membangun koneksi di sana, itu salah satu hal yang menarik juga untuk dilakukan. Dan jangan lupa, kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut komunitas UMKM teman berdua, supaya punya jaringan yang lebih luas lagi terkait dengan pengembangan usaha.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Timnas voli putra Indonesia berwajah bungkus kemenangan manis lawan Filipina di ajang C5 Cup ya 2026 League 2 dengan skor akhir 3-1. Meskipun sempat kecolongan di set ketiga, performa tim Garuda tetap gacor dan berhasil amankan posisi juara Pool A setelah dapat 2 kemenangan beruntun ya di Jakarta International Velodrome. Hasil ini otomatis bikin Indonesia melenggang santai ke babak semifinal buat nanti bakal ketemu sama Vietnam yang statusnya runner up dari grup sebelah. Dan keberhasilan ini juga dibarengi sama Kamboja yang ikutan lolos ke semifinal sebagai runner up Pool A setelah sebelumnya juga disikat sama tim merah putih. Wow, selamat ya buat timnas voli putra Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Dari dunia bulu tangkis, Fajar Alfian bareng Muhammad Sohibul Fikri ini resmi jadi satu-satunya tumpuan Indonesia di semifinal China Open 2026 ya, setelah sukses bungkam pasangan Korea Selatan. Dan duel sengit lawan wakil tuan rumah ada Liang Wei Kang sama Wang Chang ini dijadwalin main hari Sabtu sore sekitar jam 4 lewat sedikit lah ya. Sebagai juara bertahan yang baru aja menang di Japan Open minggu kemarin nih. Jadi performa duet gokil ini emang lagi panas-panasnya buat ngejar gelar beruntun nih ya. Fokus penuh ini dibutuhin ya, biar piala bergengsi level Super 1000 ini bisa dibawa balik lagi ke tanah air ya. Sukses terus buat Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ya, harus menang melawan tuan rumah nanti.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Timnas Indonesia lagi gaspol latihan di Bali bareng pelatih John Heitman ya, buat nyiapin diri menghadapi ajang Piala AFF 2026 ya. Dan turnamen bergengsi se-Asia Tenggara ini ternyata bukan tujuan akhir, melainkan cuma jadi batu loncatan biar skuad Garuda bisa tembus ke Piala Dunia dan konsisten ya bersaing di level Asia. John Heitman pengen para pemain buktiin kualitas serta mental mereka di lapangan ya, biar kelihatan siapa yang beneran layak masuk proyek jangka panjang tim nasional. Dan ajang ini memang dipakai sebagai panggung penting buat nunjukin perkembangan tim sebelum akhirnya ngejar mimpi yang jauh lebih gede di kancah internasional. Kita tunggu aja teman berdua, pasti ada bibit-bibit unggul dari Indonesia juga yang nantinya bakal mengisi timnas Indonesia di Piala Dunia.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Ria sampai siang. Santai siang.
1: Kali ini ada pelatih timnas Indonesia, ada John Headman. Ini baru aja ngerilis daftar 26 pemain nih ya, buat tempur di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 pakai kombinasi pemain senior dan bintang muda yang gokil. Sekuat Garuda kali ini diramein sama muka-muka lama kayak Rizky Ridho sampai Marcelino Ferdinand, plus kehadiran Mitchell Baker yang baru dapat status WNI dari klub Amerika Serikat. Menariknya cuma ada 2 pemain dari liga luar negeri, sementara sisanya jagoan kompetisi lokal yang udah siap gaspol ngelawan Vietnam sampai Singapura ya di fase grup mulai akhir Juli nanti. Ya mudah-mudahan ini para pemain-pemain dari Indonesia sudah siap ya untuk melawan Vietnam yang nantinya diharapkan menjadi juara untuk timnas Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. Nomor 2 kali ini ada Persib Bandung ya, tetap gaspol nyiapin skuad terbaik buat ngadepin Arema FC di laga pembuka Piala Presiden 2026. Walaupun kondisinya lagi agak pincang nih ya. Coach Igor Tolik ini harus putar otak soalnya banyak pilar penting lagi sibuk dipanggil Timnas Indonesia buat persiapan Piala AFF. Ditambah pemain baru Mariano Paralta ini juga belum sempat gabung latihan. Biarpun banyak yang absen, momen main di Stadion Sijala Karupat tetap dijadiin ajang krusial buat mantengin kekompakan antar pemain biar makin solid pas liga resmi nanti mulai ya. Kita lihat perkembangannya bakal seperti apa. Yang pasti ini menjadi salah satu tontonan yang sepertinya menarik ya untuk kita nantikan, teman berdua.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Menjelang jam 2 teman Pro 2, artinya kebersamaan kita di Santai Siang ya harus selesai. Tapi setelah ini masih ada aku di chart Indonesia Top 20. Nanti kita update lagu-lagu yang hits untuk minggu ini. So pasti dengan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 0827-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Music Station Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
4: Prodo Music Station.
5: Let's go.
6: You did the check, come on.
7: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hit List setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Fabio Azhar, Aku Berjanji, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Liodra, Teganya Kau, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: Lagu ini enak banget teman pro 2, tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan. Kali ini ada Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk, menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi

0: dengan lagunya Teh Hijau menempati posisi 19 sebagai new entry untuk minggu ini teman Bro 2. Lagu terbaru dari Tulus ya yang akhir-akhir ini dibahas gara-gara nangkring di puncak trending musik hampir di semua platform. Isi dari lagu ini dalam banget ya soal perasaan hampa dan hilangnya antusiasme hidup yang gak perlu dipaksa sembuh ya secara instan lewat berbagai saran atau aktivitas baru. Dan lewat simbol Teh Hijau sebagai penenang sederhana, lagu ini tuh kayak ngajak buat sabar nerima fase sulit sebagai bagian dari siklus hidup yang wajar kita lalui sambil percaya kalau hari esok pasti bakal terasa lebih baik lagi. Buat kamu yang suka banget sama lagu ini, wajib dukung Tulus dengan lagunya Teh Hijau ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Dadi Basalamah bersama Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Lagu yang bisa kamu dengerin sambil mengenang kota yang kamu cintai bersama orang-orang terkasih ataupun bersama orang yang pernah kamu kasihi teman berdua. Buat yang suka sama lagu ini, yuk dukung terus biar lagu ini bisa naik lagi.
1: Posisi 18.

0: It Gitaf dengan lagunya Rutinitas minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17. Orang yang bingung mau ngapain lagi ketika kehilangan seseorang yang biasa beraktivitas bareng. Nah, lagu ini aku yakin bisa banget mewakili teman berdua. Dan ya, kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Lagunya Ivan Seventeen itu biasanya enak-enak banget teman berdua dan sedikit galau ya. Buat kamu yang lagi rindu, jangan dipaksain, tapi ditemuin ya. Kalau nggak bisa, ya udah lewat doa aja teman berdua. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Posisi 16.

0: Adil spontan tanpa Uhuy. Minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menepati posisi 15. Buat kamu yang suka seru-seruan, lagu ini cocok banget buat kamu dengerin bareng teman-teman kamu di mobil sambil ya jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menepati posisi 14. Buat kamu yang berharap banget dua dikasih kesempatan, aku pasti bakal kasih kesempatan buat kamu request lagu ini supaya lagu ini bisa naik lagi.
1: Posisi 14.

Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13 teman pro 2. Biasanya Nabila Takia itu begitu merilis lagu langsung melejit tajam teman pro 2. Dan kali ini harus bersaing lagi dengan lagu-lagu yang lain ya. Buat kamu yang suka banget sama musisi yang satu ini, wajib request, wajib dukung supaya lagunya bisa naik lagi ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 12. Wow, lagu yang lagi banyak banget di request di Pro 2 FM Purwokerto. Mudah-mudahan lagu ini bisa jadi jawara ya. Makanya kamu harus rajin-rajin mendukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Posisi

0: Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 11. Adrian Khalif dengan segala karya-karyanya kali ini muncul dengan lagu 2001 kali. Kira-kira siapa ini yang relate sama lagu ini? Buat yang suka, ayo dong, gas terus, banyak-banyakin request ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada PJ Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 10. Yang lagi bahagia, ayo dengerin PJ Kota Bahagia Lagi, dan kamu juga wajib dukung musisi ini supaya bisa melejit tajam masuk di peringkat 3 besar.
1: Posisi 10.

0: Tahukah masa ini, nanti dan masa indah lainnya? Minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 9 teman Pro 2. Suara Nuka yang halus, yang lembut dengan lagu ini, sebuah perpaduan karya yang sangat-sangat dinanti oleh para penggemarnya. Buat kamu yang suka dengan suaranya Nuka dan karya-karyanya, wajib dukung. Dan kali ini kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang mengingatkan kita akan kota Jogja, buat kamu yang sering kesana, yang sering jalan-jalan atau punya kenangan tersendiri di kota Jogja, kayaknya enak ya sambil jalan ke Jogja dengerin lagu Jogja Lantai 2.
1: Posisi 8.

0: ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Salpriadi itu kalau berkarya teman berdua biasanya itu dirilis langsung ya viral. Jadi pembahasan di mana-mana, jadi soundtrack juga teman berdua di setiap video-video atau story yang kamu bikin ya. Nah mudah-mudahan nanti Salpriadi punya karya baru lagi yang bisa bersaing dengan lagu-lagu lainnya ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Beberapa hari yang lalu teman berdua aku sempat nonton salah satu podcast yang ada Bernadia. Kalau Bernadia bilang tuh nama aslinya disebutnya Bernadia. Jadi bukan Ber ya, tapi Bernadia. Nah dia sempat klarifikasi tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau panggilannya Bernadia oleh para fansnya. Tapi pengucapan yang benar adalah Bernadia ya. Dan karya-karya dari Bernadia ini memang sangat menyentuh banyak anak muda. Dan kali ini kita buat menyenangkan.
1: Posisi 6.

0: kesempurnaannya aku minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5. Lagu yang lagi naik banget kayaknya di semua platform digital, sosial media ada lagu ini yang beberapa kali aku nemuin tuh banyak video atau story yang backsoundnya pakai Sempurnanya Aku ya. Buat kamu yang suka ya, ayo dukung NPD supaya bisa jadi jawara. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Lagu yang lagi viral banget di mana-mana teman Pro 2. Kayaknya semua orang udah pernah dengerin lagu Sesi Potret ya. Lagu yang galau, lagu yang sedih, menyentuh hati dan relate dengan banyak orang yang pernah kehilangan seseorang yang dia sayangin yang sudah kembali kepada Tuhan ya. Oke, buat yang suka dukung Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Posisi 4.

David Bayu, segalanya itu kamu minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus menerima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3. Lagu ini naif banget ya. Buat kamu yang pernah dengerin band Naif dengan lagu-lagunya, pasti nuansa di segalanya itu kamu ada naifnya banget ya. Secara David Bayu itu kan mantan vokalisnya dari Naif Band ya. Buat kamu yang suka, ayo dukung teman berdua. Dan ya, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk

0: Emang berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Angie Coverlo dengan lagunya Remuk, kemudian disusul Tulus Teh Hijau menempati posisi 19. Nah, di bahasa lama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu menempati posisi 18, kemudian ada It Kita Frutiditas menempati posisi 17. Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu ada di posisi 16, kemudian ada Deep Deal Spontan Tanpa Uhui menempati posisi 15. Steven Basaribu Beri Aku Kesempatan ada di posisi 14, kemudian ada Nabila Taqiyah dengan lagunya Cegil menempati posisi 13. Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati menempati posisi 12, kemudian disusul Adrian Khalif 2001 Kali menempati posisi 11. Pici Kota dengan lagunya Bahagia Lagi menempati posisi 10, kemudian ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya menempati posisi 9. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 menempati posisi 8, kemudian ada Sal Priadi, Titik-Titik di Ujung Doa menempati posisi 7. Berhadiah Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 6, kemudian ada NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 5. Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret menempati posisi 4, kemudian ada David Bayu Segalanya Itu Kamu menempati posisi 3. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, Jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Raim Laude dengan lagunya Ikro.
1: Posisi pertama.
2: Indonesia. Indonesia.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This is International Top 20. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, Tuan Pro 2, back again with Elsa. Yang pastinya kali ini bakal update lagu-lagu yang ada di International Top 20. So pasti ada yang bakal jadi juara. Kita tunggu kira-kira siapa ya yang ada di puncak chart. Sebelum ke chart utama Tuan Pro 2, aduh, sayang banget ya. Ada dua lagu yang harus cabut. Yang pertama ada Meghan Trainor with Still Don't Care. Lagu kedua yang juga harus ikutan keluar, Daniel Caesar with Who Knows. Maybe we get married one day, but who knows? Ada dua lagu keluar, itu artinya bakal ada new entry yang bakal masuk ya Tuan Pro 2. So, langsung aja kita masuk ke chart utama kita di International Top 20 untuk minggu ini. Kita mulai dari posisi 20. Ada new entry pertama. Ini kolaborasi dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Number 20.

0: lagu ini tahun pro 2. Jadi lagunya itu sebenarnya udah direkam dari 2014 yang akhirnya baru resmi dirilis di pertengahan bulan Mei tahun ini. Widih, ini emang lagu cukup bersejarah bagi kedua musisi ini ya, tahun pro 2. Dan sebagai new entry di minggu ini. Lanjut. Coming up next on chart number 19. This is second new entry. Ada Ariana Grande. So enjoy the song.
1: Number 19.

lagu ini ya, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande ini dirilis sebagai single utama untuk album studio ke-8-nya yaitu Petal. Wah, lagunya emang seenak itu ya. Dan tentunya kita lihat ya, kita lanjut dulu ke posisi 18 ya. Ada lagunya Ray with Where Is My Husband. 18.

Beralih tahun Pro 2, kali ini ada satu lagu yang masih tetap bertahan di posisi yang sama. This is Medicine Beer with Bittersweet. 17.

0: Madison Beer akhir-akhir ini emang lagi naik ya tanpa dua. Tapi tahu nggak sih, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat ini mulai terkenal setelah Justin Bieber ini nge-share cover lagunya dia di Twitter tahun 2012. Wah, baru deh dari situ dia mulai berkarir, menghasilkan karya. Dan ya, sampai sekarang namanya terus naik karena lagu-lagunya emang seenak itu ya, Tom Pradua. Asik. Kita berlanjut ya ke posisi 16 nih. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way.
1: Number 16.

sebelasnya harus turun peringkat ya Tempro 2, Mbak Isoki. Karena udah cukup lama juga ini lagu bertahan ya. Kita sambil lanjut, kali ini ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Oaks with 5 Past 3. Number 15.

dari Alex dan juga Andrew ya di The Chance Smokers ini, pasti kamu langsung kebayang-bayang dulu-dulu pas awal-awal lagu Closer bareng sama Halsey ini benar-benar meledak karena ngebuat nama mereka benar-benar naik ya tahun 2002. Dan sampai sekarang mereka ini masih terus berkolaborasi dengan banyak musisi ya. Salah satunya di lagu yang baru aja kita dengerin dengan Winona Earp ya, yang pastinya keren banget. Oke deh lanjut, coming up next on chart number 14, this is Tyla featuring Zara Larsson with She Did Again. Number 14.

perbuatan yang selalu sama. Jadi siklus sebuah relation yang sama berulang gitu ya. Tapi ini keren karena jadi kolaborasi yang epic banget dari Taylor sama Zara Larsson. Keren. Kita lanjut lagi tahun pro 2. Kalau tadi ada kolaborasi, nah ini juga ada kolaborasi lagi ya. This is Khalid featuring Love with Titan. Number 3.

As I fall into your pattern. Aku punya fun fact tentang Love Tom Brodua. Jadi, ini kan nama panggung dia ya. Nama aslinya adalah Ari Stephans Love ya. Kenapa dia pakai nama Love? Karena dia ini pengen pakai bahasa Latvia ya, artinya tuh singa. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada akar leluhur ibunya. Wah, keren. Tapi emang nama Love ini ikonik banget ya. Karyanya juga enak-enak ya kan. Lanjut dulu ya tahun kedua. Kalau tadi ada kolaborasi, kali ini ada Solois Pria. Ada Teddy Swims with Mr. Know It All.

Maraton Pro 2, nggak kerasa nih kita bentar lagi masuk ke top 10. Tapi sebelum ke top 10, di posisi 11-nya dulu ya. Kali ini ada satu single dari Maroon 5 with Heroin. Number

0: 3 top 10 untuk minggu ini tahun Produa. Udah setengah perjalanan aja nih, asik. Jadi untuk top 10 kita dibuka, disambut sama satu lagu yang enak banget nih. Satu lagu dari Sienna Spiro, The Visitor.
1: Top 10 on this week.

0: Sinis Piro akhirnya ngerilis album debutnya. Judulnya Visitor dari Capitol Records ya Tom Pro 2. Jadi emang ini jadi project penuh setelah EP sebelumnya yang laris manis ya di 2025. Wow, album ini tuh berisi 13 lagu, jadi nuansanya lebih soul, pop, jazz yang pastinya seenak itu Tom Pro 2. Oke deh, kita sambil lanjut ya. Kalau tadi ada Sinis Piro, kalian ada kolaborasi lagi on chart number 9 for this week. This is Where We Go coming up from Marshmello and Thomas Rhett.
1: Number 9.

0: masih agak asing nih kamu, tapi sebenarnya dia adalah salah satu penyanyi dan juga penulis lagu musik country Amerika yang udah terkenal. Karena dia adalah putra dari musisi country yang terkenal banget, ada Red Atkins ya, yang pastinya udah ngelahirin banyak hits-hits lagu yang keren banget dan bahkan mendapatkan penghargaan Grammy loh tahun 2002. Widih, nurun ke anaknya ya. Tapi ini keren dan kolaborasi barengan sama Marshmello juga asik bener ya. Lanjut ke posisi 8 kali ada Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: Number 8.

disampaikan oleh Olivia Rodrigo di media sosial ya, kalau ternyata telinga kirinya itu tuli sebesar 60%. Aku pas baca infonya cukup kaget, tapi cukup amazed juga kagum sama Olivia Rodrigo. Dengan kekurangannya, dia mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa banget. Keren, keren, keren. Lanjut dulu ya Tahun Pro 2. Kali ini ada satu lagu yang masih bertahan di posisi 7 kayak minggu lalu. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Nomor 7.

Karu tadi juga nggak asing buat kamu pecinta J-pop ya, karena bisa dibilang dia adalah orang yang paling berpengaruh di industri musik J-pop ya. Widih, bahkan albumnya juga mencetak sejarah ya, menjadi album terlaris sepanjang masa di Jepang, yaitu First Love yang rilis di tahun 1999. Gokil ya, gokil banget. Dan lanjut lagi ya Tompro 2, kita beralih dulu ke posisi 6, ada Harry Styles with Aperture. Number 6.

0: Anak Pro 2 udah di top 5 aja. Kalau tadi ada Harry Styles, nah top 5 kita di sini ada kolaborasi Pink Panthers dan juga Sir Larsen with Stateside.
1: Number 5.

generasi teratas nih Tom Pre2. Ada runner up kita. Waduh. Minggu lalu di posisi teratas tapi sekarang harus turun peringkat ya. Ada Bruno Mars with Cha Cha Runner Up.

Setelah 8 minggu di chart tahun 2002, akhirnya lagu Swim ini berada di puncak ya. Wow, congrats buat BTS. Karena ARMY ini rajin banget buat request ya. Buat kalau tahun 2002 yang pengen lagu-lagunya terus ada di chart, boleh langsung requestin aja tiap hari di Pro 2 Hitlist ya. Jangan lupa di jam 10 sampai 12 siang aja. Dan sekarang saya Tekwil Sapa, pamit undur diri.

9 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu untuk Info Pro 2 edisi kali ini bersama aku Dedy Widian. Dan kita ke informasi terkait dengan informasi kali ini. Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada Ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI tingkat nasional. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Kasana.
1: 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada Ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Opsi Tingkat Nasional. Sebelumnya pihak sekolah mengirimkan sebanyak 6 tim dengan 6 inovasi, di mana 5 diantaranya dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Adapun 5 judul inovasi yang berhasil melaju ke tahap penulisan laporan mencakup berbagai bidang, antara lain LISA, layanan informasi SPMB AI Agent terintegrasi WhatsApp, pengembangan budidaya kapulaga untuk meningkatkan produktivitas dan potensi nilai ekonomi pertanian, strategi visual pelestarian lingkungan di era krisis ekologis, menguak temuan peninggalan struktur batuan Iger Karem Purbalingga, serta inovasi pemanfaatan limbah knalpot sebagai eko-kreatif produk. Ashraf Aldeiva, siswa SMA 1 Purbalingga, sekaligus salah satu anggota tim inovasi LISA, menyampaikan bahwa inovasi tersebut sudah diaplikasikan secara langsung di sekolah pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ia menjelaskan LISA ini adalah layanan pada WhatsApp bagi masyarakat atau calon siswa baru untuk menjawab pertanyaan seputar SPMB dengan jawaban yang dikirimkan sesuai dengan juknis dan memiliki akurasi hingga 99%. Adapun saat ini Ashraf dan timnya tengah fokus menyusun laporan akhir dan berharap karya mereka bisa menembus babak final.
2: Opsi atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dari SMA 1 mengirimkan 6 tim dan 5 dari 6 alhamdulillah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan laporan. Pembuatan laporan yaitu hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kalau yang akan dipaparkan itu nanti jika sudah mencapai tahap final. Jika sudah final itu nanti akan lomba secara offline, itu nanti kita bisa memaparkan materi. Lalu untuk tahap 2 ini belum ada cara tatap muka atau offline, jadi masih seleksi yaitu laporan.
1: Inovasi ini menyulut rasa bangga dari pihak sekolah. Niken Wahyu Utami, staf kesiswaan SMA Negeri 1 Purbalingga, menyampaikan apresiasi capaian anak-anak didiknya. Niken menegaskan bahwa pihak sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kreativitas para siswa, terlebih karya-karya yang digagas memiliki nilai guna dan aplikatif.
3: Ini kan karya-karya dari Kreanova, kemudian tadi yang LISA. Kreanova walaupun dia belum lolos di provinsi, tetapi dari sekolah mengapresiasi dan menggunakan itu sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Tentunya SMA 1 Purbalingga terus mengembangkan potensi-potensi murid-murid SMA 1 Purbalingga, karena satu pantikan itu benar-benar maksimal, anak-anak memberikan yang maksimal.
1: Niken berharap inovasi yang diusung anak-anak lolos sampai tahap akhir. Jikapun belum, menurutnya pihak sekolah sangat mengapresiasi karya mereka karena inovasi-inovasi ini bermanfaat di SMA Negeri 1 Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia teman-teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99.9 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk ngikutin Musikpreneur. Dan di kesempatan sore ini kita akan ngobrol juga bersama dengan Indra Rahmadian sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu.
1: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
2: Pop rock ya.
1: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
2: Oh.
1: Dan iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
2: Oh.
1: Dunia putih. Dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya, Mas.
2: Oke. Okay,
1: ya,
2: alhamdulillah.
1: Umroh. Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
2: Oke, oke.
1: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
2: Oh.
1: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
2: Panggilanmu.
1: Iya.
2: Itu single terbarunya Om Indra.
1: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
2: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
1: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
2: Oke.
1: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
2: Okay.
1: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
2: Okay.
1: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah, ini kok gagal ya gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Wah, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu. Wah, kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
2: Okay.
1: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
2: Okay.
1: Lagu baru ya kan. Jam tayang baru ya.
2: Iya. Oke, oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om ya, awalnya.
1: Iya, awalnya, iya.
2: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
1: Bisa diselesaikan.
2: Diselesaikan.
1: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic. Oh,
2: Bang Rio Magic.
1: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
2: Oke.
1: Bro ya, Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
2: Oke.
1: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
2: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
1: Betul.
2: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
1: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa.

0: Pesan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke.
1: Kan? Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana.
0: Gitu. Umroh ya?
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu, siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil, kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Nah,
1: panggilanmu itu kan juga panggilan
0: betul.
1: Hati.
0: Panggilan betul. Hati juga betul. Ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran ya, terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Ya. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya. Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callnya? Callingnya apa?" gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi gitu, atau ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya. Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya ke sini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas. Sangat luas, Mas ya, ternyata kan.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya,
1: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan. Itu ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Iya.
1: Tapi yang khususnya lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru
0: gitu. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw.
0: Yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor.
0: Iya.
1: Ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya
1: kan?
0: Bener.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak jago main gitu.
0: Bener, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Bisa. Iya. Karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan.
0: Dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah,
1: ya, masuk kan itu. Kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan. Benar kan?
0: Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra, itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok dilaguin nih gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa, Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya. Itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya.
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor, yang deep. Sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Iya itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya oke. Ini lagu aku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu kan. Saya, aku pengen merinding, dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai Saya bilang, saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Main kesana lagi bawaannya.
2: Iya aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya. Akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat. Nanti mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya. Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis ya. Saya pengen nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, udah jadi bener nih? Iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Saya
1: itu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu.
1: Agar-Agar ownernya langsung.
0: Ownernya langsung. Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua.
0: Orang tua,
2: ya,
0: kan?
2: Saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang, ya terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah, untuk lanjut
1: yang kurang
2: di
1: mampu.
2: SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya model video klipnya.
0: Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu kan.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Oke,
0: berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali ya.
0: Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya, betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan
0: ketua. Mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
0: Iya betul.
1: Nah caranya kemarin juga bilang, oke lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya betul.
1: Fansnya akan denger. Nah yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang oke ya kita tetapin ini jadi theme song.
0: Oke. Okay.
1: Nah nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat terus setiap
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Opik. Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Salah satu. Kita pun Nama Sari.
0: Kita pun Nama Sari.
1: Lagu Opik. Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Adat Alwi.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh.
1: Iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Abis azan. Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Iya. Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin. Ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Di terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya.
0: Mm-hmm.
1: Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya. Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan.
0: Hmm.
2: Ya, hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak.
1: Tidak ya. Anak muda.
0: Okay.
2: Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga berangkat.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Mm-hmm. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: ya
0: pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ, udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga.
1: Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir kesini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0857-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Bro 2 bersama aku Dodi Widian nih di kesempatan sore ini ya. Sorenya emang benar-benar ceria di mana. Waduh, enak banget nih buat jogging ya. Tapi buat kalian yang ternyata belum bisa jogging ya, udah enggak usah dipaksain aja ya. Apalagi sekarang juga dikenal adanya bukan olahraga baru sih, tapi gaya mungkin ya. Namanya slow jogging. Nah, ini juga menjadi salah satu tren olahraga yang ramai diperbincangkan juga di media sosial. Dan metode lari dengan tempo santai atau juga pelan ini mulai banyak diminati. Karena kenapa? Karena dinilai lebih ramah bagi pemula ya, mudah dilakukan serta tetap menawarkan juga berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh. Itu awalnya aku lihat di konten orang-orang Korea tuh ya. Joggingnya langkah kecil. Aku pingin kayak gitu tapi malu gak ada temennya ya. Ya udahlah, akhirnya jalan aja ya. Nah, nanti kita akan ulas sedikit lah terkait dengan slow jogging ya. Manfaatnya kayak gimana sih ya, bagus apa enggak gitu ya. Ya yang jelas semua olahraga pasti memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tapi kalau slow jogging kayak gimana nih?

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Kilo Bola, pantengin update paling panas.

sekaligus dosen di IPB University, yaitu Putri Utami, juga mengatakan secara ilmiah ya, yang namanya slow jogging memiliki manfaat kesehatan yang sangat menjanjikan juga, terutama dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan jantung, serta metabolisme tubuh tanpa memberikan beban fisik yang berlebihan. Nah, menurutnya sendiri ya, menurut si Putri ini, slow jogging dilakukan pada kecepatan santai atau juga Nico-Nico pace. Dan nah, ini merupakan intensitas sekitar 50% dari kapasitas aerobik maksimal dengan detak jantung kisaran 110-140 denyut per menitnya. Nah, kondisi ini juga memungkinkan tubuh bekerja dalam zona yang optimal untuk meningkatkan juga fungsi kardiovaskular metabolisme. Ini nih ya. Slow jogging. Jogging tapi bukan yang cepat banget gitu loh. Jadi kayak timik-timik. Timik-timik. Nah, meskipun pembakaran kalori per menitnya lebih rendah dibandingkan dengan jogging konvensional, tapi manfaat adaptasi dari fisiologis yang dihasilkan dalam jangka panjang ini juga hampir mirip gitu ya. Nah, oleh karena itu sendiri juga Putri menyebut bahwa jika slow jogging dapat menjadi pilihan olahraga juga yang efektif tanpa harus memaksakan tubuh bekerja pada intensitas yang tinggi. Timik-timik, lari timik-timik. Orang biasanya kalau jogging tuh kayaknya pinginnya cepet-cepet ya. Kalau nggak kebiasa, waduh, cepet banget tuh. Staminanya habis, kalau nggak kaki pegel dah minimal itu.

0: baju. Aku kaku. Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Slow jogging, waduh, coba aja tuh kalian browsing slow jogging ya. Itu lari timik-timik. Jogging tapi langkahnya kecil ya. Nah, menurut Putri nih ya, ini tentunya buat kalian-kalian ya yang selama ini banyak melakukan kegiatan olahraga tapi gagal untuk mempertahankan kebiasaan berolahraga, karena langsung milih aktivitas dengan intensitas tinggi ya, slow jogging bisa menjadi pilihan, ya enggak? Nah, lari intensitas tinggi ini lebih berisiko juga menyebabkan adanya cedera, kelelahan ekstrim, sehingga membuat seseorang juga enggan kembali berolahraga. Nah, aku pribadi nih, karena aku tahu ya, semua hal tuh enggak ada yang instan. Jadi, satu minggu ini aku cuma jalan doang konsisten selama minimal 30 menit lah, kagak berhenti. Dah, itu aja dulu. Kan otot kaki, pernafasan, fisik itu kan butuh yang namanya adaptasi gitu ya. Mungkin nanti di minggu berikutnya ada tuh ya slow joggingnya. Mau jogging konvensional yang larinya cepat mah belum bisa juga ya, ngos-ngosan. Nah, sementara itu slow jogging ya, ini memiliki teknik lari yang menggunakan pendaratan bagian tengah kaki atau juga midfoot strike, bukan pada tumit ya. Nah, kalau yang lari kan tumit tuh. Hal ini juga membuat resiko cedera ketika slow jogging jauh lebih rendah. Dan Putri juga menambahkan bahwa berbagai penelitian juga menunjukkan tingkat kepatuhan latihan slow jogging ini sangat tinggi, bahkan pada kelompok lanjut usia. Nah, selain meningkatkan kapasitas kebugaran, olahraga ini juga terbukti mampu memperbaiki fungsi gerak, sehingga cocok juga diterapkan bagi individu yang sebelumnya juga memiliki gaya hidup kurang aktif ya. Lari timik-timik aja udah. Aduh, kalau pagi ya belakangnya tadi dah tuh bisa ketemu aku dah di situ ya, lagi jogging, lagi lari aja, bukan lari sih, jogging, bukan jogging juga, jalan cepet lah lebih gampangnya ya, jalan cepet aja, yang penting konsisten setengah jam, walaupun yang bagus katanya 40 menit sih.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah SAW di suatu majelis, beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua nih ngomongin terkait dengan slow jogging ya, informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id nih. Mengenal slow jogging, lari santai yang efektif bakal lemak dan juga sehatkan jantung.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

92 ini apa namanya ya, matahari bolehlah tenggelam ya, tapi esok akan ada lagi. Di mana ya, itu adalah sumber vitamin D kalian ya, jangan takut untuk hitam. Jadi tubuh ini dapat mengkonsumsi vitamin D dengan berjemur selama 10 hingga 30 menit setiap harinya. Terus kita perlu tahu juga ya efeknya apa sih, apalagi zaman COVID kan seringnya kayak gitu ya, yuk berjemur gitu ya. Nah, paparan sinar matahari ini memberikan vitamin D untuk meningkatkan hal positif dalam tubuh seperti halnya energi, tidur nyenyak di malam hari, dan juga suasana hati yang baik. Nih yang takut kena sinar ya, ada kayak vampir. Dikutip dari Cleveland Clinic sendiri nih, 90% vitamin D berasal dari sinar matahari dan kulit akan menyerap sinar ultraviolet B yang memicu juga adanya konversi molekul kolesterol di kulit vitamin D3 dan juga bentuk adanya vitamin D. Nah, itu tuh ya, kena panas. Nah, vitamin D sendiri juga dikaitkan dengan kesehatan tulang yang kuat, sistem kekebalan tubuh yang sehat, suasana hati yang lebih baik, serta kesehatan kardiovaskular dan juga fungsi otak yang baik ya. Nah, aku pun juga sekarang merelakan tubuhku untuk hitam. Yang penting kalau pagi kena vitamin ya, vitamin D.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12

99.2 FM Brokel Tau teman terbaik kamu nih. Masih bersama kedua di Widian ya di kesempatan sore ini. Dan kita lagi ngomongin juga efek terkait dengan kurangnya sinar matahari terhadap tubuh kita tapi ya. Nah ada beberapa kondisi juga yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan sinar matahari. Ya sebenarnya mungkin faktor cuaca atau juga kesibukan seseorang dan takut gelap. Ini dikutip ya dari Dr. Halti sendiri nih. Jadi yang pertama adalah depresi atau merasa murung ya. Nah dokter ini juga seringkali mengkaitkan penurunan suasana hati di cuaca dingin dengan kurangnya sinar matahari. Pasalnya kenapa hal ini juga berkaitan dengan kadar hormon serotonin yang ada di otak. Nah sinar matahari dinilai juga mengaktifkan sebagian otak tertentu yang disebut kelenjar pineal yang terkait juga dengan produksi serotonin serta adanya neurotransmitter lainnya. Nah, serotonin ini merupakan neurotransmitter yang membawa pesan setara sel saraf dan juga ke seluruh tubuh ya. Nah, zat kimia ini juga dikenal sebagai hormon perangsang senang karena pengaruhnya terhadap suasana hati. Itu dia. Jadi buat kalian yang ternyata murung, sedih ya, gundah gulana, besok pagi tuh ya. Cobalah kena sinar matahari ya. Itu juga mengalami kenaikan berat badan. Pengennya kurus ya, malah naik. Jadi sinar matahari ini juga menyediakan nutrisi penting berupa oksida nitrat yang menjaga metabolisme tetap berjalan lancar dan juga mencegah adanya makanan berlebih. Nah, ahli kesehatan Jenna McFarland sendiri ini juga menjelaskan bahwa kekurangan vitamin D akan menyebabkan disfungsi mitokondria yang bisa mengakibatkan adanya penurunan adenosin triphosphate atau ATP kayak lagu ATP oh bukan ya. Nah ini juga merupakan molekul yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Itu dia tuh ya yang mengakibatkan fungsi tubuh ya itu jadi lebih bagus dan bisa menaikkan berat badan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Kita lanjut lagi nih ya, ngomongin terkait dengan kurangnya vitamin D. Efeknya apa sih? Kurang sinar matahari ya. Ternyata ini juga bisa membuat sakit pada tulang. Nah, orang dewasa yang tidak mendapatkan cukup si vitamin D atau vitamin matahari ya, sinar matahari ya, ini sering kali juga merasa nyeri pada otot dan tulang. Dan tidak asik juga yang merasakan kaku pada sendi di pagi hari. Selain itu juga, orang dewasa yang kekurangan vitamin D ini berisiko terkena osteoporosis. Nah, ada juga kelelahan dan juga sulit tidur nih. Jadi kurangnya paparan sinar matahari dapat mengganggu ritme sirkadian dan juga jam internal tubuh. Artinya seseorang ini tidak tidur cukup nyenyak dan dapat dengan mudah adanya insomnia. Terang kan kalau pagi-pagi itu berarti tubuh kita mendapatkan sensor, wah ini berarti udah pagi nih gitu ya, ritmenya ada. Nah, ritme sirkadian ini bergantung juga pada sinar matahari untuk tetap sinkron. Jadi ketika mata terpapar cahaya, otak akan menerima pesan untuk berhenti memproduksi melatonin, salah satu hormon utama yang berkontribusi juga pada tidur. Sementara gelap ini memberikan sinyal kepada otak bahwa sudah waktunya untuk bersiap tidur. Nah, kalau kalian nih ya pagi-pagi gitu ya, bangunnya udah siang, nah itu tuh nanti yang ada malah sirkadiannya kacau ya. Takutnya tubuh cuma akan merespon ya ini saatnya untuk tidur gitu ya. Jadi seharian kamu lemes, ngantuk bawaannya.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

92 ya, manfaat di kala pagi hari ya, jika kita terkena sinar matahari tuh kita gak gampang sakit ya. Berbeda buat kalian-kalian nih yang jarang kena ya. Kenapa? Karena ternyata sinar matahari ini juga dapat meningkatkan adanya fungsi limpa dan juga kekebalan tubuh. Nah, seseorang yang mudah sakit bisa jadi nih kurang mendapatkan paparan sinar matahari atau kurangnya vitamin D itu tadi ya. Gak perlu lama, jadi berjemur kisaran 5-30 menit aja ya, itu juga bagus. Terus juga gak tiap hari gak apa-apa, tapi 2-3 kali dalam sepekan ya, dua hari sekali maksudnya ya, itu dia. Dan nanti kita juga di jam 7 ya, teman Pro 2 ini akan gabung dengan Pro 2 Jogja buat ngikutin musik Live Chat Weekend. Nanti ada Doni Wiranda. Stasiun terus ya, maka dari itu tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Radio FM, Purwakarta, teman.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram at RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Ini Indonesia.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Vina Muviana nemenin kamu hari ini di Musical Live Chat. Yes, apa kabar kamu teman Pro 2? Semoga sehat selalu, dan kalau kamu udah dengerin suara aku, berarti seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol barengan sama salah satu musisi dari Yogyakarta. Yes, dia aslinya Yogyakarta teman Pro 2, tapi udah hampir beberapa tahun dia stay di Jerman dan berkarya di Jerman. Dan yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia memilih Jerman dan ada apa dengan Jerman? Wih, kita langsung to the point banget ya, karena kita mau sapa dulu teman aku yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Doni Wirandana. Hai.
1: Halo Mbak Vina, selamat pagi, sore, siang.
0: Kalau di Jerman sekarang gimana nih? Pagi, siang, sore?
1: Sekarang kebetulan jam 9 pagi.
0: Ah, I see. Berarti kalau selisih sama Indonesia tuh berapa jam, Mas? 5 jam ya ada?
1: 5 jam. Kalau pas mau masuk summer 5 jam, kalau masuk winter 6 jam.
0: Kalau sekarang di Jerman gimana cuacanya?
1: Sekarang baru mau masuk summer. Summernya kan di Juli sampai Agustus.
0: Oke.
1: Kalau masuk jamnya itu terus berubah lagi nanti bulan Oktober sebelum masuk winter. Jadi nambah 1 jam lagi.
0: Oke, berarti kalau winter tuh dia lebih panjang daripada summer gak sih?
1: Summer itu siangnya lebih panjang. Okay. Jadi misalkan kita kan kalau maghrib di Indonesia itu jam 6 sore, selalu jam 6 sore kan?
0: Iya, benar.
1: Kalau di sini summernya itu maghribnya itu jam 10 malam.
0: Ah, serius?
1: Iya. Jadi kalau pas puasa itu bisa jam 10 malam, jam 10.15.
0: Oh bukanya. My god.
1: Kalau pas summer ya.
0: Yes.
1: Kayak beberapa tahun yang lalu.
0: Untungnya kalau tahun ini enggak ya berarti ya.
1: Kalau tahun ini kemarin itu enggak, hampir sama kayak Indonesia, enggak beda jauh. Bukanya tuh jam 8 paling lambat. Kalau 4 tahun yang lalu itu buka puasanya paling cepat itu jam 9:30 malam. Kalau teman-teman di atas, lebih di atas misalkan di Denmark, Norwegia itu bisa sampai jam 11 malam.
0: Oh, seriously?
1: Ya,
0: oh
1: 11 malam buka puasa, terus mulai jam 3:30 pagi puasa lagi.
0: Ya ampun, berarti selisih buka puasa cuma 4 jam doang dong ya? Itu udah kayak melebihi dari intermittent fasting ya. Anyway, kenalin, ini dia teman Pro 2, Doni Wirandana. Yang tadi aku sempat bilang kalau Mas Don itu sebenarnya orang Yogyakarta ya, Mas Don?
1: Ya, SMP kuliah di Jogja.
0: Terus akhirnya ke Jerman itu mulai kuliah?
1: 2019 aku pindah. 2019, beberapa bulan sebelum COVID.
0: Oh, really? Berarti
1: 2020 kan ya?
0: 2020 tuh masuk di Indonesia bulan Maret, berarti Mas Doni 2019 ya?
1: Iya, yes, aku pindahnya 2019 bulan November.
0: Oh, berarti Mas Doni visioner ya? Oh, tahu nih bentar lagi mau ada COVID dia terbang ke Jerman. Tapi alasan ke Jerman apa, Mas? Karena ingin melanjutkan dunia musiknya atau ada tujuan lain sebenarnya?
1: Ada, ya keluarga juga ya. Kebetulan sama istri juga pindah ke sini kan. Terus awalnya kita mau di Indonesia aja apa ya? Enggak deh, pengen, karena mimpiku kayak aku sekalian aja, kalau mimpi yang besar-besar sekalian gitu kan. Aku pengen didengar sama enggak cuma orang-orang yang ada di Indonesia tapi juga di internationally juga. Makanya kebetulan ada chance ke Jerman dan why not, coba aja gitu. Pengen dapat audiens yang lebih besar.
0: Oke, berarti waktu pindah ke Jerman itu langsung terjun ke dunia musik, walaupun di Indonesia juga udah main musik juga ya, Mas ya?
1: Iya, benar. Ya, cuman awal-awalnya itu pas sudah ada beberapa gigs gitu kan, tapi gara-gara COVID ada itu langsung jadi cancel semua.
0: Padahal gigsnya udah berapa yang
1: sisanya itu?
0: Yang udah approve gitu?
1: Iya, ada beberapa tempat yang udah. Waktu itu saya belum nyanyi lagu sendiri ya, masih kayak bawainnya beberapa lagu jazz standard sama juga R&B pop gitu, masih cover-cover dulu waktu itu. Terus gigs sudah ada, COVID datang, jadi reschedule-nya setahun dua tahun.
0: Padahal niat hati tuh pengen langsung gaspol waktu sampai Jerman, tapi ternyata Allah kayak ngasih istirahat dulu kali ya, setahun dua tahun gitu. Tapi Mas Doni berarti udah memulai karir bermusiknya dari tahun kapan, Mas Don?
1: Dari kuliah. Kuliah saya di Jogja kebetulan, di UNY.
0: Oh, oke.
1: Waktu itu saya nyanyi mulai bermusik itu di nyanyi di wedding, nyanyi di events juga itu. Mm-hmm. Mulainya dari situ. Oh. Terus setelah lulus kuliah saya pindah ke Bali karena itu juga karena saya di mana ya tempat yang orang-orang bisa dengar suara saya. Tapi enggak cuma orang-orang Indonesia aja. Mm-hmm. Terus saya mikir, "Oh iya, Bali kan ya destinasi wisata bukan hanya dalam negeri tapi yeah. juga kan luar negeri juga." Makanya that's why I moved to Bali waktu itu kan.
0: Okay.
1: Saya pindah Bali 2017 sampai 2019.
0: Berarti di Bali cuma 2 tahun, habis itu ketemu sama istri langsung yaudah deh ikut ke Jerman gitu ya.
1: Iya deh, iya.
0: Eh tapi dilalah 2 tahun harus istirahat dulu.
1: Iya, 1-2 tahun.
0: 1-2 tahun istirahat dulu. Berarti apa yang dilakukan sama Mas Doni biar tetap waras di tengah harus lockdown dan lain-lain itu?
1: Itu kan saya selesai kuliah ya waktu itu. Pindah ke, sebelum pindah ke Bali saya udah selesai kuliah. Terus pas di Jerman rencana awalnya pengen berkarir di musik gitu kan. Covid datang masuk, wah pindah strategi nih. Mau gak mau aku benar-benar kayak kerja kantoran gitu kan. Nah untuk kerja kantoran itu kan ijazahku harus diakreditasi di Jerman. Ada

0: sudah ada juga, ijazah sekolah juga udah ada. Saya apply lah, apply lah ke beberapa perusahaan gitu. Cuman dilalahnya, saya juga kan di Jerman juga kan ada kayak The Voice gitu kan,
1: yes.
0: Saya daftar lah di situ. Kadarullah, yang tadinya mau udahlah nggak usah musik aja, ditarik lagi ke dunia musik gitu. Keterima alhamdulillah waktu itu seleksi keterima kok lanjut sampai tahap perempat final waktu itu kan alhamdulillah. Itu masih COVID itu waktu itu, setiap apa namanya, setiap syuting itu harus di apa, tes yang ke hidung itu namanya.
1: Aduh iya lagi.
0: Apa namanya ya?
1: Aku lupa lagi namanya mas, tapi aku tahu itu yang aduh mengganggu.
0: Setiap syuting tuh selalu dicolok.
1: Yes.
0: Gak harus nyanyi lagi kan?
1: Iya benar. Itu kan kalau misalnya sampai terlalu dalam malah jadi flu juga karena geli juga, apa segala macem kan?
0: Apa namanya ya? Tes COVID pokoknya.
1: Iya.
0: Lupa.
1: Mas aku tiba-tiba langsung lupa juga.
0: Oh swab ya?
1: Oh iya benar, di swab benar. Iya yes. Tapi ini menariknya ya Mas Doni, ternyata aku itu juga udah sempet nonton kamu di YouTube. Nah, bawain lagu yang What a Wonderful ya.
0: What a Wonderful.
1: Yes, benar. Itu adalah satu yang kayak aku pertama kali denger kayak ih, Ethan suarane.
0: Terima kasih.
1: Dan itu akhirnya bikin semua 4 juri puter kursi kan.
0: Itu juga mereka nakal juga dalam artian nunggunya sampai akhir.
1: Iya, saya bener.
0: Kan dengerin
1: ya. Yes.
0: Karena
1: kalau The Voice itu kan benar-benar kita enggak dikasih lihat gimana penampilan kita kan, benar-benar yang dinilai itu adalah suaranya. Kadang kalau misalnya di awal udah menarik langsung dia puter kan, tapi Mas Tudi benar-benar kayak dikerjain baru terakhir ya.
0: Waktu itu udah deg-degan banget.
1: Aku penasaran kemarin dipilih sama Mas Doni siapa ya jurinya? Yang jadi coachnya.
0: Stefan, yang cewek. Kan ada satu cewek, tiga cowok kan.
1: Yes.
0: Aku udah dari awal sebelum nyanyi itu aku bilang ke istriku juga. Kayaknya aku mau pergi ke dia deh kalau misalkan dia yang nengok.
1: Why?
0: Terus kebetulan yang pertama nengok kan dia juga.
1: Iya, benar.
0: Langsung aku enggak expect aja. Tiga lainnya muter di detik terakhir gitu kan. Oh, kaget. Aku waktu itu kan bahasa Jermanku belum begitu itu ya, belum begitu lancar waktu itu. Dan harus syuting kan harus pakai bahasa Jerman ya.
1: Betul, benar. Aku dengerin jadi, itu nonton juga.
0: Kan yang di stage-nya itu emang langsung one record one cut gitu kan. One take one cut. Tapi kayak yang di sesi interview-nya tuh kan retake-nya tuh berkali-kali ada yang bahasa Jermanku kurang bener lah atau apalah. Deg-degan juga.
1: Tapi so far mereka akhirnya ngerti kan mas apa yang disampaikan sama Doni kan?
0: Kadang juga aku karena waktu ditayangkan di televisi itu timnya The Voice itu dia jadi kayak ada subtitle gitu loh. Kalau aku ada waktu aku ngomong bahasa Inggris, mereka langsung corrected ke bahasa Jermannya itu di subtitlenya.
1: Oke, jadi mempermudah juga buat mereka yang lagi nonton di TV gitu ya.
0: Oke,
1: ini kita kenalan dulu sama Mas Doni, teman Pro 2 yang udah berjuang untuk dunia musiknya. Yang berarti benar mas 1-2 tahun buat istirahat tuh emang buat belajar bahasa Jerman dan akhirnya jalannya
0: kalau dipikir-pikir ya.
1: Karena kalau misalnya tiba-tiba datang terus bermusik tanpa mengetahui bagaimana bahasa Jerman juga kita mumet ya. Oke. Dan yang menariknya teman Pro 2 kemarin bulan April Mas Doni baru aja ngerilis single terbaru. Lagunya The Place You Call Home, teman Pro 2. Nanti kita bahas sama Mas Doni dan kalau kamu pengen tanya boleh banget ya, silakan WhatsApp ke 0811-251-1025. Nanti kita lanjut lagi di Music Live Chat.

0: Karena dia masih barengan sama Doni Wirandana. Hai Mas Don.
1: Halo.
0: Hai, aman ya?
1: Aman.
0: Anyway Mas, aku selalu penasaran deh ketika kita kan ke negara lain pasti punya culture shocknya ya. Mas Doni ada gak culture shocknya ketika ke Jerman? Ini berarti udah berapa tahun Mas Don di Jerman?
1: Sekarang 2026 sekarang ya? November besok 7 tahun.
0: Wow. Oke.
1: Udah lama ya?
0: Banget. Itu udah sempat pulang ke Indonesia belum atau belum pulang?
1: Sempat 3 kali.
0: Oh, 3 kali. Ah,
1: kemarin November baru balik. November tahun lalu.
0: Oke.
1: Okay. Juli sama November ya, benar. Okay.
0: Jadi apa Mas culture shocknya waktu pertama kali sampai di Jerman?
1: Enggak semua, cuman jarang orang yang ramah itu enggak. Kalau misalkan misalkan kita naik kereta dari Jakarta ke Jogja gitu loh, bisa kayaknya kemungkinannya lebih besar buat kita dapat teman yang bisa diajak ngobrol sebelah kita gitu. Oh. Daripada di kalau misalkan kita dari Berlin ke München misalkan naik naik kereta lulu gua gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau di sana terus juga ada mungkin teman-teman radio nggak bisa lihat ya, cuman kalau misalkan kita papasan gitu ya sama yang kita kenal, halo senyum, setelah 2-3 detik kemudian langsung berubah facial expressionnya. Aku juga bingung kenapa ini bipolar kah orang itu gimana? Tapi ternyata enggak.
0: Ya.
1: Cuma sebatas itu. Jadi gimana yo?
0: Ya, jadi kayak benar kata orang ya, kalau misalnya di luar negeri itu enggak semuanya bisa diajakin senyum. Kalau di sini kan ketemu siapa senyum, monggo Mbak, monggo Mas. Kalau di sana kan benar-benar kayak ya kalau enggak kenal enggak nyapa gitu berarti ya.
1: Terus sama masakan makanan juga jarang sih. Maksudnya bukan jarang, ada cuman kayak kurang otentik gitu loh.
0: Enggak medok gitu ya.
1: Masa restoran Indonesia chefnya orang Thailand.
0: Hah, serius?
1: Iya. Bukannya orang Thailand gak bisa masak masakan Indonesia ya, cuma kan beda lah, kita ngerti sendiri. Misalkan orang warung gudeg yang punya orang Manado, piye?
0: Ya. Ya mungkin gudegnya ini kali ya, penuh dengan rempah-rempah ya.
1: Iya. Kayak gitu lah.
0: Baiklah, terus akhirnya siapa yang membantu Mas Doni untuk tetap stay di dunia musik Mas? Ketika di Jerman kan pasti kayak mungkin masih mencari teman yang sama-sama sejawat di dunia musik gitu. Sampai akhirnya lahirlah lagu The Place You Call Home ini.
1: Lagu ini sebetulnya saya tulis tahun 2017.
0: Udah lama ya.
1: Waktu masih awal-awal di Bali itu kan. Cuman waktu itu saya belum pede dalam artian belum pede membawakan lagu sendiri gitu. Cuman kemudian tahun kemarin aku mikir, aku pengen punya karya lah, bodo amat apa yang orang pikirkan, apa orang yang mikir, aku pengen coba aja lagu sendiri, buat legasiku sendiri, buat kenang-kenangan diriku sendiri, bisa cerita ke anak kalau misalkan ini loh lagu papa seperti apa waktu itu. Itu kan yang penting, akhirnya saya mikir jangan terlalu pedulikan apa kata orang. Toh karya musik itu nggak ada yang sempurna juga. Ada yang suka, ada yang enggak. Semua kan berdasarkan taste gitu loh. Taste of music juga kan.
0: Dan marketnya jadi juga sendiri kan.
1: Jadi butuh 7 tahun untuk meyakinkan diri sendiri dengan karya sendiri yang dibikin itu.
0: Berarti akhirnya baru bisa pede setelah keluar dari The Voice. Kayak yaudah deh, kemarin tuh ada orang yang udah kenal Mas Doni di Jerman. Jadi kayak yaudah yuk kita keluarin aja nih lagunya.
1: Ya gitu, coba ya. Aja ya benar-benar.
0: Yes.
1: Benar-benar. Cuman agak shocking juga buat teman-teman yang dengar saya karena saya biasanya di sini yang saya nyanyiin kan lagu-lagu lawas 1930-40-an yang jazz, jazz gitu. Terus kebetulan sekarang keluarnya yang pop kayak gini aku, tapi ya itu saya waktu saya bilang dalam artian so take it or leave it.
0: Ya balik lagi seperti kata tadi Mas Doni ya, ada yang suka ada yang enggak, mungkin ya mereka bukan termasuk marketnya, berarti marketnya Mas Doni mungkin adalah anak-anak zaman sekarang kan yang mengikuti zaman ini gitu. Anyway, siapa aja sih Mas yang bergabung di proyeknya Mas Doni ini?
1: Ini kebetulan yang untuk musiknya cuma berdua, saya sama ada teman saya produser juga dari Bali.
0: Okay.
1: Kita recordnya di Bali waktu itu. Waktu kemarin pulang Oktober kemarin saya pulang tuh recordnya di Bali. Namanya Bam.
0: Okay.
1: Dia produsernya dia yang apa namanya? Yang arrange juga saya dan dia. yang main alat musik dia juga, yang semuanya yang mixing mastering juga dia. Kebetulan teman dekat juga waktu di Bali gitu kan.
0: Oh, berarti ini liriknya tuh sudah ada dari tahun 2017 ya, tapi baru diproduk seriusnya itu waktu Mas Doni balik ke Indonesia ya.
1: Kemarin summer.
0: Oh, berarti lalu. Ini dong tahu bulat banget ya, Mas ya?
1: Maksudnya?
0: Tahu bulat tuh kayak dadakan.
1: Oh, digoreng dadakan ya, benar.
0: Masih ingat kan Mas makanan Indonesia kan, Mas?
1: Iya, masih.
0: Iya.
1: Berarti masih ada kan ya?
0: Masih. Masih, tapi mungkin kepopulernya tidak seperti dulu kali ya, Mas ya. Karena udah macam-macam sama susu murni itu juga kan.
1: Iya, benar. Itu yang saya ingat tuh.
0: Yes. Akhirnya ini digarap berduaan aja ya sama teman Mas Doni ya. Ini lagunya tentang apa sih, Mas? Kalau didengar sekilas tuh ini kayak lagu buat seorang family man dan buat keluarga gitu enggak sih?
1: Sebenarnya universal juga dalam artian lagu ini saya pengalaman pribadi waktu itu kebetulan.
0: Okay.
1: Jadi untuk saya ada pacar gitu kan. Kemudian
0: yang sekarang bukan yang jadi istri.
1: Bukan kebetulan.
0: Oke.
1: Terus dalam hubungan ini semuanya berjalan lancar, cuman karena dia tidak sepenuhnya yakin tentang hubungan ini, aku makanya bilang sebenarnya aku ingin jadi the place you call home for yourself gitu loh. Bahasa Indonesia aku masih kaku karena jarang ngomong bahasa Indonesia di sini.
0: Gak apa-apa, Mas, kita pakai bahasa Jawa juga boleh kok. Rapopo, ayo. Ayo.
1: Bener loh.
0: Ayo lah, rapopo.
1: So, intinya meyakinkan seseorang di dalam suatu memaksakan seseorang untuk yakin di dalam suatu hubungan itu tidak gampang dan tidak mudah.
0: Iya, yes, benar-benar. Apalagi kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan terus buat yakin ya aku tuh bisa memperbaiki apa kesalahanku kemarin gitu kan.
1: Dan intinya tuh di lagu ini saya pengen menjadi rumah, pengen jadi tempat di kalau misalkan dia capek dengan dunia ini, pulang tuh jadi nyaman.
0: Yes,
1: di,
0: I know.
1: But unfortunately sayangnya tidak terjadi dan akhirnya lagu ini dibikin gitu.
0: Iya, yes, tapi setidaknya lagu ini kan beneran menjadi rumah untuk pasangan yang sekarang kan, bukan pasangan yang dulu kan. Jadi masih relate lah gitu kan. Makanya tadi aku sempat bilang kok kayaknya lagu ini tuh family man banget gitu loh. Jadi kayak seorang suami yang kayak ini aku tuh siap loh jadi rumah buat kamu, buat
1: kesannya,
0: buat kamu yang habis capek ada aku di sini gitu. Makanya tadi aku sempat bilang gitu. Aku pikir karena emang lagu ini tuh buat ya buat keluarga gitu, ternyata buat seseorang yang dulu itu toh.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi istri tau gak, Mas, behind story?
1: Istri tau. Nah, lucunya gini, dia sebenarnya sebel lah sama lagu ini, cuman kan dia bilang kan nggak apa-apa deh, sebel juga ya, tapi lagunya enak kok, di yaudah produksi aja katanya.
0: Oh gitu, ya udah
1: tidak sudah dapat go dari istri. Jadi insya Allah lah berkah.
0: Amin. Udah dapat restu dari istri ya, karena sekarang restu istri itu yang paling penting ya, Mas ya. Oke, ini kalau gitu kita dengerin deh Teman Pro 2 ya, lagu dari Mas Doni Wirandana, The Place You Call Home, spesial buat Teman Pro 2.

0: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Music Life Chat teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Doni Wirandana yang lagi di Jerman teman Pro 2. Aduh, kalau ke Jerman perlu apa aja sih Mas?
1: Tergantung musim. Oh, kalau musim dingin ya harus di sini kan ada 4 musim ya.
0: Anyway, rekomendasinya kalau ke Jerman tuh baiknya di saat kondisi cuaca bulan seperti apa?
1: Tergantung mau lihat salju atau mau lihat hanya bebas aja.
0: Bebas.
1: Kalau bebas ya mending datang. Sebenarnya kalau summer itu juga cuacanya sama kayak Indonesia. Cuman kalau winter itu bisa kadang-kadang bisa -10, minus.
0: Oke.
1: Okay. -10 terus 8 derajat itu hitungannya udah anget gitu.
0: Oh gitu. Oh ini anget ya versi orang yang udah 7 tahun di Jerman ya.
1: Iya. Jadi waktu saya kemarin ke Indonesia tuh aduh kayak kepanasan, keringetan terus.
0: Iya. Tadi kata Mas Doni kan 8 itu udah anget ya buat Mas Doni. Mungkin buat buat kita yang ke Jerman udah dingin banget kali itu.
1: 8 tuh udah bisa pakai t-shirt.
0: Oh my god, yes.
1: Tadi kalau misalkan belum terbiasa ya harus pakai bawa jaket. Kalau winter yang jelas harus pakai jaket.
0: Oke, okay. Anyway, Mas Doni seperti tadi aku bilang di sesi kali ini aku mau ajakin kamu main games. Aku udah siapin kartu banyak banget ya. Ini tapi bukan kartu QQ ya. Jadi ini adalah kartu yang isinya pertanyaan. Nanti Mas Doni tinggal pilih mau yang mana, tinggal kasih tahu ke aku. Dia kelihatan gak Mas di Zoom?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Nomor 3 dari kiri.
0: Nomor 3 dari kiri itu berarti sini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Itu nomor 2 itu.
0: Nomor 3 nih, nomor 3.
1: Iya, itu.
0: Oke, okay, baiklah. Aku bacain ya Mas Don ya. Bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang dan bagaimana cara kamu bersikap?
1: Aduh, berat juga ya.
0: Iya, emang ini
1: games.
0: Ini emang games sekaligus kayak kita ada deep talk gitu Mas Don.
1: Oke. Bagaimana, Mbak, tolong ulangi lagi.
0: Bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang, lalu bagaimana cara kamu bersikap?
1: Kalau untuk jadi gemes dan marah dan berarti ngapain sih kok ngalang-ngalangin gitu kan ya. Caranya ya harus kalau emang misalkan ada person A gitu yang ngalangin, langsung aja bilang, ngapain sih kamu gini-gini. Terus kalau to overcome-nya ya harus bisa berbuat lebih baik. Jadi jangan, intinya gini, jangan ada yang membatasi dirimu even dari orang, dari luar dirimu sendiri.
0: Tapi ada gak yang kayak gitu in real life-nya Mas Doni?
1: In real life malah gini, in real life-nya ada yang tak bantu tapi padahal sebenarnya menghalangi gitu loh, ada.
0: Oh
1: jadi
0: gitu.
1: Kayak muka dua.
0: Oh, I see. Di depan iya, di belakang no ya.
1: Iya. Oh. Kan banyak juga yang tanpa kita sadari orang-orang yang berperilaku di depan kita sebagai teman baik gitu. Taunya malah orang yang paling benci melihat kita sukses kan ada juga kan.
0: Ih, banyak. Cuma kan berkamuflase. Lanjut Mas Don, mau pilih yang mana?
1: Dua dari kanan
0: berarti sini ya.
1: Yes.
0: Okay. 3 hal yang ingin kamu capai sebelum umur 40 tahun. Apa nih? Tapi okay. Mas masih belum sampai 40 kan?
1: Belum.
0: 25 ya kalau gak salah ya.
1: Alhamdulillah masih di bawah 40.
0: Berapa tahun lagi mencapai angka 40?
1: Masih 6.
0: Oh, masih lama.
1: Ayo.
0: Jadi apa Mas 3 hal yang ingin dicapai sebelum umur 40?
1: Bisa rilis banyak lagu dari lagu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, bisa lihat anak tumbuh kembang sampai sedewasa atau sampai bahkan mungkin punya cucu ya.
0: Amin.
1: Yang ketiga, kalau sudah berkeluarga tuh mimpi tuh stuck di anak, ngerti gak?
0: Yes.
1: Jadi apapun yang kita impikan tuh semoga apa yang dimimpikan juga oleh anak nih. Jadi fokus kita bukan ke diri kita sendiri lagi jadinya.
0: Ya mungkin yang terakhir adalah bisa ini kali ya, sama-sama anak sampai kapanpun gitu kali ya.
1: Iya itu.
0: Di dunia dan di akhirat gitu ya.
1: Benar lah.
0: Yes. Langsung deep banget ya.
1: Ini bukan game ini jadinya.
0: Ini emang deep talk ceritanya. Selanjutnya Mas.
1: Jadi muhasabah bukan game muhasabah.
0: Oh iya benar. Emang konsepnya kita game tapi sekaligus muhasabah ya. Jadi biar kita tetap ingat sama Yang Maha Kuasa gitu. Next, mau yang mana Mas Don?
1: Yang di tengah.
0: Oke, tengah ya.
1: Ada 5 tuh yang di tengah.
0: Yes. Apa yang kamu inginkan di masa kecil tetapi kamu tidak pernah mendapatkannya?
1: Kebetulan sih masa kecilku menyenangkan dalam artian
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dimanjakan sama orang tua ya.
0: Ini
1: tidak baik juga karena di kehidupan nyata kan anak juga harus belajar bahwa apa yang mereka inginkan tidak selamanya tercapai.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi waktu flashback waktu saya kecil, alhamdulillah mainan ada, apa yang diinginin dikabulin, alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah, dan itu mungkin nanti yang akan diterapin ke anak sekarang ya?
1: Ya, kalau ke anakku sekarang aku pengen gak semua apa yang dia minta aku kasih, dalam artian harus ada effortnya atau bikin apakah.
0: Ya, benar-benar.
1: Bikin kerajinan apa.
0: Biar ini ya jadi
1: belajar juga.
0: Belajar juga. Karena kan kita gak akan selamanya ada di samping dia toh.
1: Benar.
0: Oke, terakhir. Wih, beneran dim lo guys. Terakhir, Mas Don, mau yang mana?
1: Dua dari kanan.
0: Dua dari kanan ini ya. Impian apa yang dulu kamu punya, namun sekarang sudah melepaskannya? Kenapa?
1: Jadi pemain sepak bola.
0: Wih, serius lo? Kenapa? Kok akhirnya dilepaskan?
1: Karena males itu, takut hitam.
0: Oh, alah. Ya.
1: Padahal dulu waktu itu saya masuk SSB waktu di Jogja beberapa kali. Terus aku pikir, aduh kok jadi. Terus waktu latihan fisik itu kan harus siang-siang itu, aduh kok jadi malah hitam. Males aduh. Simpel itu ya.
0: Yes.
1: Anak SMP itu labil.
0: Tapi anak SMP udah ini ya, mikirin fokus body ya. Kayak, ih gue gak mau yang gini gitu.
1: Karena aku pikir, aku juga bisa nyanyi ya dalam artian. Nyanyi aja kali ya, udah gitu aja. Padahal pengennya main bola.
0: Tapi kalau sekarang kalau misalnya diajakin main bola masih bisa nggak?
1: Masih, seminggu sekali juga main di sini sama ada. Jadi di sini tuh kayak ada komunitas mahasiswa Indonesia yang kuliah di kota yang saya tinggal. Saya tinggal di kota Kolon namanya. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mengorganisir.
0: Oke, baiklah. Yes, itu dia gamesnya. Walaupun kalau kata Mas Doni ini bukan games, ini deep talk. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi tuh Pro 2 ya. Kalau kamu pengen gabung mau WhatsApp boleh banget, nanti di sesi terakhir juga Mas Doni bakalan bawain lagunya secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu dengan sama aku Vina Muviana. Dan kita udah masuk ke sesi paling akhir tuh Bang Bro 2. Sebenarnya kalau ngomong sama Mas Doni tuh pengen panjang kali lebar Mas. Asli enak banget dia jadi ngobrol. Ini padahal baru pertemuan pertama ya.
1: Bener.
0: Pertemuan pertama. Ada rencana gak paling deket pulang ke Indonesia kapan? Jadi biar bisa mampir ke Studio Pro 2 Jogja.
1: Kemarin kan baru pulang November kemarin. Maksudnya kemarin tahun lalu ya.
0: Ya 2025
1: mungkin
0: lah ya.
1: Iya mungkin tahun depan ya. 2025. Karena tahun ini udah merencanakan libur ke tempat lain, tidak bosan ke Indonesia terus. Jadinya tahun depan bulan, mungkin Lebaran Haji tahun depan insya Allah.
0: Amin. Oke, gak apa-apa berarti tahun depan mampir ke Studio Pro 2 Jogja ya.
1: Insya Allah.
0: Sambil bawa lagu baru mungkin?
1: Lagu baru 2-3 bulan Agustus akhir insya Allah.
0: Oke, baik. Ada, udah disiapin berarti ya?
1: Udah. Ini lagunya malah tentang, jadi kan lagu-lagu yang saya bikin, lagu yang refleksi entah dari diri saya atau dari yang saya alami. Kebetulan lagu yang kedua ini lebih general, lebih ke arah tentang Gaza juga ada, bisa masuk. Temanya tentang ya apa yang perang-perang yang tadi terjadi. Ya,
0: kemanusiaan.
1: Dan intinya tuh kita yang tidak mengalami secara langsung tapi hanya bisa scrolling dari HP kan sedih juga.
0: Banget.
1: Makanya tentang ya itulah. Okay. Tentang perang juga.
0: Yes, berarti sudah di-spill sama Mas Doni, kita tungguin bulan Agustus ya.
1: Beda, temanya beda jauh sekali.
0: Iya, yeah, okay.
1: Lagu ini tentang cinta, tentang keluarga. Lagu kedua tentang situasional yang sedang terjadi yes. Sekarang.
0: Pertanyaannya apakah akan dirilis di tanggal 17 Agustus, Mas?
1: Good idea.
0: Mana
1: akhir Agustus.
0: Akhir Agustus. Oke, kalau gitu kita tungguin aja nanti teman Bro 2 ya. Anyway, Mas Doni, sebenarnya tuh pengen dengar Mas Doni nyanyi full, tapi karena kita tersambung by Zoom, takutnya nanti delay, mungkin bolehlah bawain lagunya The Place You Call Home, sebaik dua baik
1: coba ya.
0: Boleh, silakan Doni Wirandana.
1: Iya.

0: Everything. Ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Aku menunggu Mas, soalnya tadi suaranya agak delay-delay gitu. Ah, it's okay.
0: Berarti tahun depan mudah-mudahan ada teknologi yang lebih.
1: Amin, amin.
0: Canggih lagi.
1: Mungkin sebenarnya teknologi udah canggih, mungkin orangnya yang belum canggih, Mas.
0: Atau mungkin koneksinya, internetnya yang.
1: Iya, nggak apa-apa. Berarti kan memang Allah bilang tahun depan harus ke Pro 2 Jogja.
0: Iya, insya Allah, insya Allah.
1: Anyway, Mas Don, boleh dong kasih tahu ke teman Pro 2 lagunya udah bisa dinikmatin di mana aja dan mungkin juga promo Instagramnya, tapi pakai bahasa Jerman ya Mas. Aku belum dengar kamu pakai bahasa Jerman. Nanti aku yang terjemahin deh.
0: Oke. Okay. Coba ya.
1: Boleh, boleh.
0: Hallo Leute, vergesst nicht mein Lied auf Pro 2 Radio in eurer Stadt anzuhören.
1: Easy.
0: Nah, itu artinya jangan lupa dengerin lagu saya yang baru di Radio Pro 2 di kota kamu.
1: Yes, itu dia Doni Wirandana. Thank you banget Mas
0: Terima
1: Doni.
0: Terima kasih Mbak Fina.
1: Sehat selalu juga Mas Doni. Amin, amin, amin ya Allah. Semoga kita bisa segera bertemu, dikasih umur panjang, sehat selalu. Salam buat keluarga di sana ya Mas Don.
0: Yo, sehat-sehat Mbak.
1: Yes, thank you so much Mbak Doni. Bye. Yes, itu dia tadi Teman Pro 2 Music Live Chat barengan sama Doni Wirandana. Dan seperti tadi kata Mas Doni, kamu bisa dengerin lagunya di seluruh Pro 2 kota kamu ya. So, kalau gitu waktunya Vina pamit. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat. Kita ketemuan lagi next time ya. Dan jangan lupa dengerin Music Live Chat di kota kamu. Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.
2: Thank you for listening Music Live Chat Weekend. See ya.
3: Ini dia Teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.
4: Bulan ini. Bulan ini.
5: Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed, and when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, musim panen kopi di Kabupaten Banyumas mulai berlangsung pada bulan Juli. Dan tahun ini produksi kopi Banyumas ditargetkan mencapai 324,63 ton. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Musim panen kopi di Kabupaten Banyumas mulai berlangsung pada Juli 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Tahun ini produksi kopi Banyumas ditargetkan mencapai 324,63 ton. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Iin Dwi Suliastik, mengatakan sebagian besar petani kopi rakyat telah memasuki masa panen. Namun karena masih dikelola secara tradisional, produktivitas kopi di Banyumas rata-rata berkisar 0,7 hingga 1 ton per hektar setiap tahunnya.
2: Karena kopi itu kan termasuk salah satu PUD, produk unggul daerah, jadi targetnya itu 324,63 ton untuk tahun ini.
1: Untuk meningkatkan produksi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyumas tahun ini mendapatkan bantuan pengembangan kebun kopi seluas 50 hektar dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok tani di Kecamatan Sumagede, Jatilawang, Lumbir, Gumelar, Kedung Banteng, dan Cilongok. Menurut Iin, pengembangan yang dilakukan masih difokuskan pada aspek budidaya. Sementara pengelolaan pasca panen masih dilakukan secara sederhana karena menjadi kewenangan sektor industri. Di Banyumas, jenis kopi yang paling banyak dikembangkan adalah Robusta, menyesuaikan kondisi geografis wilayah yang berada di dataran menengah hingga rendah. Meski demikian, setiap sentra kopi memiliki karakter cita rasa yang berbeda. Ia menambahkan musim kemarau saat ini tidak berdampak signifikan terhadap tanaman yang telah memasuki masa panen. Pengaruh kekeringan umumnya terjadi saat tanaman masih berada pada fase pembungaan dan pengisian buah. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: datang.
1: Jangan galau, malam-malam.
0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
0: Jangan galau, malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam minggu teman Pro 2. Balik lagi malam mingguannya ditemenin sama Dosan ya. Di Jago Malam sampai jam 11 malam nanti kita bakal seru-seruan. Yang enggak bisa ngedate bareng sama Ayang atau yang enggak punya Ayang, enggak apa-apa ya. Udah punya Ayang, enggak bisa malam mingguan, mager kemana-mana, udah dengerin Pro 2 FM itu udah paling bener, paling top, markotop, hemat ya. Tinggal makanan cemilan yang ada di rumah dimakan aja ya. Stok kulkas daripada membusuk, expired, ambil sambil ngemil ya. Oke, sampai jam 11 malam nanti kita bakal seru-seruan. Dan tentunya di sesi yang pertama seperti biasa di Pro 2 Community kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama komunitas gambar suka-suka. Nah, ada yang suka gambar? Oke, malam hari ini kita bakal ngebahas itu ya bareng sama Kak Vila. Halo, selamat malam Kak Vila.
3: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Malam minggu gimana? Aman kan siaran di Pro 2 ya?
3: Aman, aman banget. Aman.
0: Ini berarti ngedate-nya di cancel dulu ya?
3: Ya, kebetulan juga cowokku lagi gak pulang.
0: Oke, okay. Kayaknya sengaja sih. Gak pulang takut disuruh nemenin siaran ya.
3: Udah bolak-balik.
0: By the way, aku pengen tahu dulu mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol ya sama teman Pro 2. Aku ingetin dulu nih ya buat kamu teman Pro 2 yang pengen nonton siaran kita. Kita live juga di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Kita bakal ngebahas tentang gambar suka-suka, ruang kreativitas selepas aktivitas ya. Wow, seru banget ya. Nah mungkin boleh di-share dulu nih Vila. Ini kan dari komunitas gambar suka-suka ya. Mungkin aku pengen tahu dulu nih sebelum kita ngebahas tentang komunitasnya, aku pengen tahu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih kalau dari Vila sendiri.
3: Oke, kesibukan aku di akhir semester ini sebenarnya enggak ngapa-ngapain sih.
0: Oke, semester
3: cuma kayak,
0: tua ya.
3: Iya, cuma kayak ngerjain skripsi doang. Terus habis itu gabut, butuh teman buat ngobrol. Mm-hmm. Jadi gabut-gabutnya ngadain acara gambar suka-suka itu.
0: Oke, nah mungkin bisa di-share dulu nih ya. Komunitas gambar suka-suka ya. Mm-hmm. Nah ini sebenarnya berdirinya sejak kapan? Terus kenapa sih sampai terpikir buat ngebikin komunitas ini nih?
3: Komunitas gambar suka-suka berdiri sejak tahun 2025. Tapi bulannya aku juga gak terlalu hafal ya kak. Karena mm-hmm. cuma karena gabut gitu jadi... awalnya tuh gak terkonsep, kayak
0: kayak iseng aja dulu
3: iseng,
0: gitu ya.
3: Iseng, terus tiba-tiba kok banyak yang datang. Dan itu kebanyakan dari teman-teman yang baru kenal. Biasanya dari Instagram, teman online. Terus ya udahlah kita ketemu gitu.
0: Oke, mungkin bisa di share juga gak nih awal mulanya nih. Kan berarti ada event gitu ya. Nah ini seperti eventnya apa, terus ngapain di situ, terus apa namanya, seperti apa antusiasmenya nih?
3: Waktu itu awal eventnya aku ingat banget waktu diajak di hari ulang tahunnya komunitas Comot Purbalingga. Mm-hmm. Di situ aku sama teman-teman yang dari Purwokerto berangkat buat ikutan ngisi event di situ dan kami gambar bareng gitu.
0: Oke, jadi awalnya ikut acara dari Comot, terus ternyata banyak yang interest gitu ya buat ngegambar gitu ya. Ini berarti harus bisa, ini kan komunitas gambar suka-suka ya. Apakah harus bisa ngegambar atau kayak aku nih yang kayak gambarnya tuh pasti gunung dua, ada matahari terus jalan dan juga sawah nih, boleh ikutan juga nih? Atau seperti apa nih?
3: Boleh banget buat, ini terbuka buat umum, buat teman-teman yang mungkin merasa, wah aku gak bisa gambar nih, tapi pengen ikutan ke gambar suka-suka itu gak apa-apa banget. Karena kita ngewadahin teman-teman yang memang mungkin capek habis aktivitas atau mungkin kesepian ya di kos karena semester akhir. Jadi yaudah ayo join aja ke kita. Terus juga kebanyakan acara kita tuh yapping, jadi kayak lebih ngobrol, ke ngobrol gitu. Terus cuma medianya pakai gambar, nanti habis ngobrol, presentasi, terus selesai kayak gitu. Jadi kayak nongkrong gitu.
0: Oke, jadi kayak ngobrol terus sambil ngegambar gitu. Ini gambarnya biasanya buat sendiri atau misalkan kayak ada temennya yang bisa ngegambar terus kita boleh ikut? Kayak kan biasanya kalau kita ke alun-alun gitu kan ada kayak mewarnai gitu kan, atau kayak gitu juga bisa nih?
3: Mungkin buat teman-teman yang pengen gambar sendiri juga gak apa-apa, tapi yang pengen sharing juga gak apa-apa. Karena aku kan juga selalu nulisin tuh di attention gambar suka-suka, kalau sharing is caring. Teman-teman yang mau gambarnya barengan boleh, teman-teman yang mau pinjam alat gambar mungkin karena pengen ikutan gambar tapi
0: gak punya alatnya,
3: terus dari gambar suka-suka juga menyediakan beberapa alat gambar kayak gitu. Terus teman yang lain juga kalau mau sharing

0: sebenarnya passion aku juga ya, suka ngobrol sama orang-orang. Mungkin teman-teman pada bilang tuh ekstrovert kali ya. Terus juga aku kan dari prodi pengembangan masyarakat, jadi di situ kayak udah terbiasa buat ngobrol sama banyak orang. Terus juga berkomunitas gitu loh Kak, karena kan ada mata kuliah yang buat ngajarin bangun jejaring sosial juga. Jadi aku rasa dari berteman gitu, salah satunya lewat gambar suka-suka itu, jadi makin banyak jejaring yang aku dapetin gitu.
1: Oke, ya karena dari itu ya, apa namanya, awalnya kan kayak orang interest, terus akhirnya ikutan join, ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi kenal, ternyata dia ini dan sebagainya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, nah kalau komunitas gambar suka-suka ini sendiri biasanya kegiatannya ngapain aja nih? Kalau ini kan 2025 ya, tahun lalu ya berarti kan berdiri. Nah sampai sejauh ini biasanya kegiatan yang udah pernah dilakuin ngapain aja nih?
0: Gambar suka-suka sejauh ini belum ada setahun sih sebenarnya. Cuma kegiatannya ya kita ketemu, terus ngobrol-ngobrol bareng, terus gambar bareng. Habis selesai gambar, terus cerita kayak gambar itu tuh tentang apa. Itu karena sebagai wadah buat teman-teman mungkin kalau habis capek kan mereka mau coret-coret gitu. Nah terus dari coret-coret itu mereka bisa bebas berekspresi gitu. Terus dari situ kita jadinya makin lega gitu kan.
1: Oke, jadi apa yang ada di dalam pikiran dan juga hati ini silakan tumpah ruahkanlah dalam gambar itu, terus nanti di-share ke teman-teman yang ikutan hadir gitu ya. Ini biasanya kegiatannya di mana aja nih? Apakah ada base camp-nya atau seperti apa nih Vila?
0: Kalau untuk base camp ya itu belum ada sih. Cuma kita kayak dari coffee shop ke coffee shop di Purwokerto kayak gitu.
1: Oke, berarti kolaborasi atau seperti apa?
0: Kolaborasi. Biasanya teman-teman dari coffee shop ada yang waktu aku datang ke sana, terus aku cerita kenalan gitu sama ownernya gitu. Terus nanti diajak buat adain acara di situ. Itu juga kadang kayak dari temen yang kerja di coffee shop itu kayak gitu. Terus nanti dikasih kesempatan buat ngisi acara di coffee shopnya.
1: Oke oke. Nah aku pengen tahu juga nih, ini biasanya kalau untuk ada kegiatan rutinan nggak, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali untuk kegiatan komunitas suka-suka sendiri, gambar suka-suka?
0: Kegiatan rutinnya sih setiap sebulan dua kali. Cuma itu kadang entah kayak dua minggu sekali atau mungkin tiga minggu sekali, terus yang satunya nyusulnya seminggu kemudian kayak gitu. Jadi kayak nggak nentu, tapi di targetnya sebulan dua kali.
1: Ya. Cuma untuk tanggalnya itu gak mesti dua minggu sekali, tapi bisa jadi minggu ini ada, minggu depan ada, tapi minggu dua minggu berikutnya gak ada gitu ya. Pokoknya gitu. Dalam satu bulan itu dua kali ya. Kalau di bulan ini udah terselenggara di mana nih kemarin?
0: Di bulan ini waktu awal bulan banget itu ada kolaborasi sama teman-teman Telkom itu di Biorama di Andang Pangrena.
1: Oh iya, Biorama aku pernah datang sekali tuh.
0: Iya, itu awalnya juga dikontak sama Pak Gram ya. Terus habis itu yang acara keduanya itu ada di Habit Coffee, itu baru banget di hari Rabu kemarin.
1: Oke, berarti apa namanya, belum lama banget, masih fresh banget ya.
0: Masih fresh banget.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Ini udah banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan ya. Tapi kita break dulu teman Pro 2. Jangan lupa yang mau nonton siaran kita, kita live di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Teman Bro 2 kita lanjut lagi, masih di Jaga Malam bareng sama komunitas gambar suka-suka. Ada kakak Villa.
1: Halo.
0: Nah, buat kamu yang suka ngegambar atau tertarik untuk dunia gambar ya, terhadap dunia gambar, walaupun mungkin kamu kayak aku nih ya, yang gambarnya gunung dua, matahari, terus jalan sama sawah di kanan kirinya gitu, itu nggak apa-apa, boleh banget ya, karena boleh kan di sana nggak cuma ngegambar tapi juga bercerita ya, ngobrol.
1: Iya betul banget.
0: Oke, nah kita lanjutin yang tadi sempat terpotong ya kan, beberapa terutama event yang terakhir itu kan di Biorama sama di Habit Coffee ya. Terkait kegiatan dari gambar suka-suka ini, nah mungkin bisa diceritain gak nih seperti apa kegiatannya yang terakhir diselenggarakan. Karena kan dari kabar burung-burung yang beredar itu kan kemarin sempat hiatus sebetulnya karena fokus ya.
1: Betul.
0: Fokus dari semester akhir. Nah, ini kan baru mulai kegiatan lagi ya di bulan ini ya.
1: Di bulan Juni.
0: Dari Juni ya udah mulai kegiatan lagi. Nah, ini mungkin bisa diceritain seperti apa antusiasmenya dan lain sebagainya nih, Villa. Silakan.
1: Oke, waktu itu kan pertama kali ada gambar suka-suka itu di tahun 2025. Terus habis itu akhir tahun aku penutupan, dan itu sekalian kayak teman-teman barangkali mau nyoba banyak media gambar, aku sediain semua media gambar di situ dan free. Terus banyak yang datang. Habis itu aku bilang, aku pamit, aku mau hiatus karena mau nyelesain semester akhir dulu. Nah, ternyata setelah satu semester itu gak progres skripsiku tuh stuck di situ, jadi ya udah
0: nggak ngaruh-ngaruh banget gitu.
1: Kebetulan waktu aku sempat bimbingan itu ketemu sama salah satu teman di kampus. Terus habis itu temanku juga kan barista di Habit Coffee, dan dia tuh ngajakin kalau buat acara di
0: Coffee Habit Shop
1: aja.
0: Itu.
1: Terus aku pikir-pikir. Ya udah deh, daripada aku bingung mau ngapain juga gitu.
0: Siapa tahu benar jadi refresh otak ya.
1: Iya benar. Terus akhirnya aku di situ ngadain lah acara di Habit Coffee, dan itu waktu itu acaranya belum terlalu rame juga sih, karena mungkin baru pertama kali setelah hiatus. Terus dari situ ada kolaborasi lagi nih dari Biorama. Terus nah, di Biorama ini udah mulai rame lagi kayak gambar suka-suka di tahun 2025 gitu.
0: Oke, jadi Habit Coffee terus Biorama ini semacam comeback-nya dari komunitas gambar suka-suka setelah hiatus selama berapa bulan?
1: Selama 6 bulan.
0: 6 bulan ya. Tapi gak apa-apa, apa namanya, karena sometimes kalau kita lagi fokus terus apa namanya kita ngerasa stagnan, mungkin ini juga salah satu cara buat nge-refresh pikiran kita biar nanti pas kita comeback lagi ke depan laptop langsung der-der-dor gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, okay, nah aku pengen tahu juga nih apa namanya, biasanya ini kan ngegambar ya, walaupun apa ada ceritanya juga, karena nanti setelah gambar nanti diceritain juga gambar ini maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, ini pengen tahu dong, biasanya tuh yang digambar rata-rata itu gambarnya tentang apa? Apakah kartun kah, pemandangan kah, atau mungkin abstrak kah, atau apa nih, boleh diceritain nggak?
1: Kebanyakan teman-teman gambarnya kayak gambar kartun, misal kayak binatang gitu. Terus juga mungkin menurutku aku ngelihatnya tuh kayak gambar-gambar masa kecil, karena kebanyakan dari mereka kan udah usia dewasa ya. Kayaknya lebih ke flashback kali ya waktu masa-masa kecil.
0: Kayak
1: gitu.
0: Apa jiwa anak-anaknya meronta-ronta
1: iya, betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi mayoritas justru tentang childhood gitu ya. Oke. Nah, biasanya ini kan diceritain tentang anak-anak ya. Maksudnya rata-rata kan tentang masa kecil. Ada cerita yang menarik gak nih dari beberapa event yang udah diselenggarakan? Mungkin boleh di spill gitu gak? Entah yang lucu atau mungkin yang kayak touching gitu, yang menyentuh gitu, atau seperti apa nih?
1: Mungkin cerita yang menarik itu yang selalu jadi misteri itu ada salah satu dari teman kita ya, namanya tuh Mas Danu. Itu benar-benar ceritanya tuh kayak yang enggak terpikirkan oleh teman-teman gitu.
0: Apa itu? Apakah kayak, dia menjadi peri?
1: Kayak misalkan gambarnya bunga, terus dia cuma bilang kayak aku cuma pengen gambar ini dan ceritanya itu rahasia. Dan udah benar-benar rahasia kayak
0: it's
1: gitu.
0: It's a secret gitu ya.
1: Jadi itu jadi kayak konspirasi teman-teman gitu buat memecahkan ya, cerita itu.
0: Apakah cerita yang terhubung dengan
1: Iya gitu. Benar-benar.
0: Oh mungkin apa namanya dia mengingat mungkin ya, aku jadi menebak-nebak ya, sesuai bener ya. Jadi ini kayak konspirasi, aku jadi menebak dengan gambar bunga. Terus ini adalah aku cuma pengen gambar ini, ceritanya itu secret. Mungkin dia sedang mengingat kalau dulu mamahnya adalah bunga desa.
1: Oh iya.
0: Mungkin ya. Atau dia ingin menjadi lebah. Makanya dia dulu cita-cita ingin menjadi lebah, makanya dia bikin gambar bunga agar dia bisa menghisap madunya.
1: Betul.
0: Bisa jadi.
1: Bisa sih, bisa benar.
0: Jadi kita mikirnya macam-macam ya, banyak ya gambarannya ya. Oke, nah biasanya media yang digunakan apa nih kalau buat gambar teman-teman nih? Apakah pakai kanvas kah atau pot atau apa nih?
1: Kalau di gambar suka-suka kebanyakan pakai buku gambar sih. Soalnya kan yang praktis ya, mudah dibawa, dan kebanyakan dari mereka tuh kayak benar-benar pulang aktivitas, kayak pulang kerja langsung ke situ gitu. Kan jadi pasti bawanya sketchbook.
0: Iya, enggak yang riweh gitu ya. Kalau pakai kanvas kan memang agak-agak riweh ya. Berarti tapi yang digunakan biasanya pakai pensil warna kah atau itu apa namanya kayak krayon atau apa gitu?
1: Kalau dari aku menyediakannya tuh yang krayon kering yang kayak lilin, terus juga ada pensil warna, terus ada pensil, ballpoint, terus juga ada teman-teman lain yang bawa media lain kayak krayon, kayak gitu-gitu.
0: By the way, ini kan apa namanya untuk ikutan ini apakah berbayar atau free atau seperti apa lagi? Alatnya kan kamu ada sebagian ada yang kamu sediain juga ya. Itu kan juga duta lara ya. Yeah. Nah ini gimana nih?
1: Acaranya free dan sejauh ini sih free terus sih kak. Paling teman-teman kayak ya udah buat jajan aja gitu uangnya.
0: Oke, buat jajan teman-teman gitu ya. Oke.
1: Karena sharing is caring.
0: Oke. Nah ini mungkin kan teman-teman juga ada yang bawa ya, ada yang bawa alat dan sebagainya, bener, juga bener, saling berbagi juga ya. Oke oke. Nah terus aku pengen tahu juga nih, biasanya kan selain gambar itu kan juga ada yapping ya. Ngobrol, nah biasanya apa yang diobrolkan dalam sesi kalau pas lagi ngumpul-ngumpul gitu? Apakah ngobrolin orang yang tidak ada? Apa nih Vila?
1: Biasanya sih kayak kenalan, terus habis itu mutualan Instagram, terus habis itu ngobrol kayak kesehariannya, misal habis ngapain nih, terus sibuk apa, terus dari situ kayak banyak jokes-jokes juga, karena aku juga suka ngejokes ya, terus teman-teman juga nyambung sama jokes aku, jadi ya udah yapping aja kebanyakan.
0: Berarti random lah ya ngobrolnya. By the way, yang ikutan mayoritas biasanya cewek cowok atau apa namanya balance gitu?
1: Kalau di weekday itu kebanyakan cewek, kalau misal di weekend itu cowok-cowoknya juga banyak.
0: Oke, berarti cewek-cowok bebas ya. Weekday kalau ada cowok juga gak apa-apa ya. Sesempetnya aja ya. Oke, oke, oke. Ini cukup menarik sekali ya teman Pro 2. Nah, aku pengen tahu juga nih kalau misalkan biasanya tuh kan gambar terus dipresentasikan gitu ya. Nah ini biasanya satu-satu kah atau seperti apa, kayak kita lagi dengerin orang presentasi gitu atau gimana nih?
1: Ya jadi kalau misalkan kita udah selesai gambar, terus habis itu aku nunjuk nih kayak siapa buat maju gitu, buat kayak cerita aja ini gambarnya tentang apa, terus bebas sih mau difilosofikan seperti apa gitu.
0: Ya, karena kreativitas ya, kayak kita bicara tentang arts ya, art atau seni, jadi ya pokoknya bisa aja kita gambar batu ternyata maknanya mendalam ya. Oke oke. Okay, okay. Nah kalau teman-teman pengen tahu pengen update info kegiatan ini biasanya di mana nih?
1: Di Instagram gambar suka-suka, Instagramnya @_gambarsukasuka.
0: @_gambarsukasuka ya. Oke, jadi nanti langsung follow aja. Nanti ada update untuk kegiatan-kegiatannya ya. Di mana lokasinya, jam berapa juga. Biasanya pagi atau sore atau seperti apa?
1: Kegiatannya sih lebih sering sore karena menyesuaikan waktu teman-teman juga, karena kebanyakan kan pulang kerja atau pulang kelas gitu, jadi yaudah acaranya sore aja.
0: Oke, jadi rata-rata sore untuk kegiatan dari komunitas gambar suka-suka ya, dan sejauh ini masih free ya. Masih. Jadi kalaupun nanti ada HTM atau seperti apa, nanti juga bakal diinfokan di Instagram @_gambarsukasuka ya. Yang belum follow langsung meluncur, jangan lupa di follow dulu karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: malam-malam. Kembali lagi di Jaga Malam bareng sama aku Dosan, dan kita masih lanjut lagi bareng sama Vila dari komunitas gambar suka-suka ya. Jadi buat kamu yang suka ngegambar, yang punya minat atau ketertarikan di gambar, boleh langsung join di komunitas gambar suka-suka. Yang kepo ke Instagramnya aja langsung ya di @_gambar_suka_suka ya. Oke, nah aku pengen tahu nih, ini kan seperti tema kita ya malam hari ini, yaitu tentang kreativitas. Nah mungkin bisa di share nggak nih buat teman produa, gambar ini kan identik dengan kreativitas ya, termasuk mempresentasikan gambar, menceritakan lah ya. Kalau bicara kreativitas kayak berat banget, tapi kan tetap aja ya kayak kita lagi cerita gitu. Nah ini bisa di-share gak nih buat teman produa yang punya ketertarikan dalam dunia gambar, minat menggambar atau punya hobi gambar, punya kemampuan menggambar, biar kreativitasnya ini terus bertumbuh nih. Dari Vila, seperti apa nih?
1: Oke, mungkin sedikit tips kali ya bisa disebutnya, sedikit tips.
0: Banyak juga gak apa-apa kok Vila, aman, kita sampai besok siaran.
1: Sedikit tips dari aku yang masih juga sama-sama belajar gambar ya. Sering-sering coret-coret aja sih. Jadi kayak misalkan semakin sering skill itu dilatih, itu pasti seiring berjalannya waktu juga skillnya bakal bertambah gitu. Daripada kayak terus-terusan pengen nyoba tapi mungkin kayak gambarnya masih jelek gitu, ini salah lah, terlalu banyak kayak gitu kan. Jadi nanti kita stuck gitu.
0: Oke, jadi yang penting gambar dulu aja, bagus jelek itu urusan nanti gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, yang penting gambar dulu aja, gaspol dulu aja, urusan lalala ye nanti dulu ya, setelah selesai. Itu buat koreksi ya.
1: Iya, benar. Dicoba.
0: Tapi aku pengen tahu juga nih, kalau misalnya kamu sendiri nih ya, kamu kan berawal dari hobi atau punya passion dari ngegambar sendiri. Biasanya tantangan terbesar yang dihadapi saat kita belajar gambar, kalau kamu nih dalam ngebangun komunitas ini juga seperti apa nih tantangannya?
1: Mungkin konsistensi ya, kayak kadang lagi bener-bener pengen gambar, terus kadang lagi bener-bener pengen ketemu orang gitu. Terus nanti kayak entah beberapa waktu kayak surut gitu semangatnya, kayak gitu sih Kak. Jadi dari diri sendiri aja gitu.
0: Tapi kalau inspirasi ngegambarnya sendiri biasanya lebih banyak inspirasinya datang dari mana nih kalau ngegambar? Apakah dari cerita orang-orang sekitar atau mungkin dari yang ditonton, alam atau seperti apa?
1: Kalau aku dari cerita diriku sih, terus juga kadang lihat-lihat referensi gambar. Biasanya teman-teman kan lihat dari Pinterest gitu kan. Terus itu tapi cuma dijadiin referensi aja gitu. Nah nanti kayak aku bikin cerita sendiri, terus aku gambarkan di situ. Terus kadang kalau misal lagi bosen sama cerita sendiri, kadang aku kayak keluar gitu, lihat objek-objek yang ada di sekitar gitu. Atau kalau misalkan lagi nggak sempet keluar deh, kayak misal lagi di kamar, terus mungkin sibuk nih ngerjain skripsi atau apa, itu aku gambar benda-benda yang ada di sekitarku yang selama seharian itu tuh aku lihat gitu.
0: Oke, okay. Apakah ada gambar yang terinspirasi dari skripsi?
1: Ada, dan
0: apa
1: itu
0: tuh, apa tuh?
1: Aku gambar kayak laptop, terus gambar kayak tumbler gitu-gitu. Terus itu gambarnya juga di sticky notes.
0: Oke.
1: Okay. Pakai pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu-gitu, dan itu kayak buat healing aja sih, biar aku juga nggak berhenti buat gambar gitu.
0: Tapi kalau buat kamu sendiri nih ya, Vila, seberapa besar sih dampaknya dari ngegambar buat stress release?
1: Kalau buat aku sih impactnya sangat besar ya, karena kalau misal aku nggak punya hobi, kayaknya aku bakal lebih sering gangguin orang deh.
0: Oke, okay, gangguin gimana nih? Jail ngecubitin gitu atau gimana nih?
1: Kayak mungkin sering ngerasa kesepian juga kali ya, jadi mungkin ke pasangan mungkin jadi kayak marah-marah kayak gitu. Kalau misalkan tidak punya hobi, jadi lebih baik aku saat udah punya pasangan gitu, jadi aku memilih untuk punya hobi gitu.
0: Oke, salah satunya dengan menggambar, ngegambar, iya. Gitu ya. Tapi aku pengen tahu deh, kalau ini kan gambar kan berawal dari hobi kesukaan kamu ya. Nah sebetulnya kalau cita-cita kamu apa sih Philip? Apakah berkaitan dengan hobi yang sedang dijalani ini, yaitu ngegambar gitu atau seperti apa?
1: cita-citaku ya sebenarnya pengennya kayak slow living.
0: Oke, okay, kan terus, katanya Purwokerto iya. Slow living katanya tapi ya.
1: Katanya. Terus pengennya kayak slow living, terus habis itu
0: keseharinya,
1: okay. Keseharinya menggambar gitu. Terus ya kayak ala-ala jadi seniman gitulah, tapi kayak yang slow aja gitu. Pengennya gitu, cuma kan ya tidak tahu.
0: Ya namanya hidup ya. tapi biasanya kalau dari teman-teman ini dari beberapa kegiatan yang udah pernah kamu lakukan gitu ya, ada nggak hal yang mungkin paling diminati, momen-momen di paling kamu inget lah, dan juga paling diminati sama kegiatan paling diminati saat berkegiatan bareng sama teman-teman?
1: Kalau kegiatan paling diminati ya?
0: Apakah curhatnya atau mungkin presentasinya atau justru pas gambarnya nih?
1: Kalau aku lebih ke yappingnya sih, meskipun kayak suka gambar gitu, tapi justru di ruang gambar suka-suka tuh aku bebas, kayak entah mau gambar yang sampai selesai atau entah gambar yang nggak terkonsep, bahkan kadang tuh gambarnya kayak belok dari art styleku gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak ya udah sesuka hati gitu, karena kan juga gambar namanya gambar suka-suka ya, jadi kayak terserah gitu.
0: Tapi kalau kamu gambarnya itu stylenya apa atau alirannya gitu, mungkin ada aliran atau art apa style khusus gitu nggak sih?
1: Kalau aku sih sebenarnya juga masih cari-cari art style ya. Kayak 2 tahun ini aku masih coret-coret dan aku belum tahu nama art styleku apa. Tapi aku suka yang berwarna. Terus juga aku sukanya pakai pensil warna. Dan sekarang mulai belajar digital art sih, karena kan di era modern pasti dikit-dikit perlu digital juga bisa kan. Jadi aku belajar-belajar digital art lah dikit-dikit gitu. Tapi sukanya memang yang berwarna, colorful, lucu kayak gitu.
0: Kalau teman-teman yang udah pernah ikutan, kecenderungannya seperti apa nih? Apakah berwarna juga atau just ada yang dark gitu ya, monokrom atau apa gitu?
1: Kalau dari teman-teman itu banyak yang berwarna, terus juga banyak yang kayak hitam putih, terus kayak gambar-gambar yang gotik-gotik gitulah, itu juga banyak.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti kalau secara general gitu, mayoritas alirannya apa mereka teman-teman yang pada join?
1: Yang warna-warni sih.
0: Warna-warni tetap ya. Apakah kamu yang mengarahkan biar mereka menjadi warna-warni?
1: Tidak dong, karena aku juga kadang malah hitam putih.
0: Oh hitam putih. Tapi ada kecenderungan nggak sih kayak warna yang digunakan terhadap perasaan si penggambar tersebut?
1: Mungkin ada ya, karena kadang kalau teman-teman gambarnya hitam putih itu kadang ada yang ceritanya lagi masa kelam gitu, terus kayak sedih gitu. Terus kalau yang gambarnya bunga-bunga warna-warni itu kayak mereka tuh di hari itu lagi ceria gitu, atau menceritakan masa-masa kemarin yang sedang menyenangkan kayak gitu. Terus kayak gambar yang kemarin ini ada dari satu partisipan yang jauh-jauh dari Bukateja ke Purwokerto.
0: Wah.
1: Buat gambar suka-suka. Itu dia menggambar kayak musim panas gitu, karena dia bercerita kalau dia tuh suka musim panas, jadi kemana-mana tuh nggak ribet gitu. Terus kayak kalau sunset tuh bagus kayak gitu-gitu, jadi okay. Warna-warna yang cerah-cerah gitu buat menceritakan hari.
0: Tapi pengen tahu juga nih, paling jauh biasanya teman-teman itu join dari mana? Dari Bukateja itu atau ada yang lebih jauh lagi?
1: Kalau kemarin sih dari Bukateja ya, kebanyakan dari Purwokerto, tapi yang paling jauh itu kemarin dari Bukateja. Terus dari Bukateja. Aku tanyain juga kayak emang sengaja atau mampir kak gitu, katanya sengaja kayak pengen jalan-jalan dan
0: sekaligus
1: suka
0: join.
1: Iya suka cari komunitas gambar gitulah.
0: Oke okay, baiklah. Nah kalau tadi udah ngomongin tentang kegiatan-kegiatannya, mungkin bisa di-share juga nih buat temen Pro 2 yang nonton atau lagi dengerin siaran kita malam hari ini, yang pengen join komunitasnya nih seperti apa cara joinnya, takah ada syarat-syarat khusus, misalkan harus menggunakan baju berwarna putih, pas foto 3x4 tapi full face ya, hanya muka doang gitu, atau gimana nih?
1: Atau background biru gitu.
0: Nah, background biru gitu kan, berdasi atau berjas gitu.
1: Enggak dong, kalau di gambar suka-suka cara joinnya gampang banget. Kayak misal sebutannya kan di gambar suka-suka tuh adminnya namanya Minhui.
0: Kenapa Minhui? Karena mimin, ahuy gitu.
1: Ya, apanya? Mimin spontan uhuy.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena acaranya benar-benar sespontan itu gitu. Hmm. Dan itu nanti Minhui share pamflet acaranya, biasanya hamin satu mingguan itu udah di share. Terus nanti teman-teman kalau misal mau ikut bisa DM aja ke Instagram gambar suka-suka. Terus nanti tinggal datang aja gitu. Kayak nggak usah ada syarat-syarat khusus sih. Paling di situ kayak ada beberapa attention kan yang ya silakanlah dibaca sendiri gitu. Tapi insya Allah sih gak memberatkan teman-teman ya gitu. Karena acaranya juga free.
0: Oke, sesimpel itu ya. Tinggal apa namanya DM aja ke Minhui-nya kalau mau ikutan gabung. Tapi kalau misalkan ada nih, karena kan apa namanya kayak beberapa, kayak misalnya ya, di event Biorama gitu, atau mungkin di event-event lainnya yang memang apa namanya banyak nih, terus baru tahu pada saat on the spot gitu lah. Join on the spot boleh juga gak?
1: Kalau di event-event seperti itu gak apa-apa banget gitu. Cuma kalau misal kayak di coffee shop, alangkah baiknya konfirmasi dulu supaya bisa setting tempatnya biar ya, teman-teman tuh nyaman gitu gambar okay sama Yepinya.
0: Berarti pokoknya kalau misalkan hamin satu minggu biasanya udah diupdate ya.
1: Iya.
0: Jadi langsung DM aja buat teman Pro 2 yang lagi nonton atau lagi dengerin, yang pengen join kegiatan eventnya atau join komunitasnya, komunitas gambar suka-suka ya, langsung meluncur aja, ditunggu. Pokoknya hamin seminggu bakal diupdate untuk jika ada kegiatan ya, karena targetnya dua kali dalam sebulan ya,
1: iya.
0: Dan nggak harus setiap apa namanya, nggak harus dua minggu sekali atau seperti apa, tapi pokoknya pantengin terus. Jadi makanya follow Instagramnya di @_gambar_suka-suka ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Villa, buat obrolan serunya, sukses terus. Oke, buat komunitas gambar suka-sukanya. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi bareng sama Pro 2 FM ya. Oke, okay. Dan tentunya teman Pro 2 yang melewatkan obrolan kita malam hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Yang mau tahu update kegiatan dan juga join kegiatan dari komunitas gambar suka-suka, langsung meluncur di @_gambar_suka-suka. Sampai ketemu lagi Villa. Thank okay you. Dan tentunya teman Pro 2 pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. Jaga Malam masih bakal terus lanjut sampai jam 11 malam nanti.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, back again bareng sama aku Dosan Pradana ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 11 nanti ya. Dan aku buka kesempatan juga buat kamu yang mau ikutan gabung ya. Jadi, malam Minggu menurut kamu tuh enakan jalan lebih suka jalan sama teman, sama pacar atau sama keluarga ya, boleh langsung di share sekaligus kasih tahu alasannya ya di 081327312222 atau bisa juga melalui Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 di @rari_pro2pwt. Jangan lupa yang belum follow di follow terlebih dahulu karena kita udah live juga di TikToknya Pro 2. Oke, sambil dengerin lagu dari Chris Dayanti dengan Satu Sayap Tertinggal, so check this one.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Oke teman bro dua, kita sapa dulu deh ya yang udah ikutan gabung nih. Ada Mbak Ulfi, Mbak Yanti, Sarina, Caca dan juga Yuni Prastuti ya, yang udah join di live TikToknya bro dua. Hai ruang kosong. Hari ini Elsa libur ya, jadi gak siaran, oke? Aku mau bacain tadi yang udah ikutan gabung, Hilda Atika. Biasanya malam minggu tuh jalannya sama Ayang. Weh, Hilda Atika punya Ayang ya. Tuh, merinding gak sih? Kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung. Ada Eti. Kalau malam minggu aku jalan sama teman-teman. Aku baru pulang ngumpul bareng juga sama teman-teman SD. Oke, KKR lagi liburan di Lombok ya. Jadi lagi sibuk, lagi have fun di bungalo dan juga jalan-jalan. Oke, jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. Oke, kita bacain dulu deh udah kita gabung ada Gilang. Kak dosen aku sih lebih milih jalan bareng sama keluarga ya. Soalnya pasti dibayarin, makan enak dan suasananya jauh lebih hangat ya. Apalagi di tengah cuaca Purwakarta yang lagi dingin gini ya. Berarti bisa memberikan kehangatan ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi bacaannya ada ikutan gabung, yang belum gabung masih terus ditunggu ya, gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro2.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Oke, itu Mambro 2. Ada SM Entertainment yang resmi mengumumkan festival lari perdana bertajuk SM Town Run Club 26 yang bakal digelar 3 Oktober 2026 di Wangsan Marina Yeonjong-do Incheon. Sebelum pengumuman ini keluar secara resmi, banyak netizen yang memang udah nebak kalau di balik event ini ada campur tangan dari Minho Shiny yang terkenal sebagai pelari culture SM ya. Dan ternyata tebakan netizen ini benar ya, karena akhirnya Minho ini dipilih untuk mengumumkan event SM Town Run Club lewat akun Instagram resminya yang baru aja dibuat. Jadi festival ini dikabarkan terinspirasi dari momen yang memang sempat viral dan waktu Minho mengajak sesama artis SM buat lari bareng di London ya. Nantinya SM Town Run Club 26, para artis dan juga penggemar akan diajak lari sejauh 10 km sebelum ditutup dengan konser spesial dari artis-artis FM ya, SM ya. Dan tiket event ini juga bakal dibuka mulai tanggal 6 Agustus. Jadi buat yang penasaran atau pengen nyobain lari bareng sama idolanya, siap-siap ya, tanggal 6 Agustus dicatat, jangan sampai lupa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Malam-malam.
1: Oke, teman Bro 2, kita bacain lagi udah ikutan gabung ya. Tadi ada Mas Fatur Rahman ya, kalau malam minggu katanya lebih enakan jalan sendiri. Soalnya kalau sama teman udah sibuk masing-masing ya. Oke. Halo juga, aku mau nyapa deh, ada Tata Febrinta yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Masih setia, ada Mas Fikri juga ya, apoteker handal kita. Lalu Mbak Sarina, Caca, dan juga Mas Fatur Rahman ya yang udah ikutan gabung ya. Aku mau bacain dulu juga yang udah ikutan gabung lagi. Halo, selamat malam nih Mas Dosan dari Ega Flanker ya, yang dengerin di kamar di Kejobong ya, duitnya di ATM nih. Jadi temanya kalau nanti punya ayang atau pacar ya lebih baik sama dia aja. Alasannya lebih enak sama orang yang mau jadi istri deh, lebih bisa bebas dan juga kenal suruh lebih kenal aku, disuruh cinta. Oke, okay, ya. Bukannya jadi pengemis cinta katanya ya, biar saling mengenal, tahu karakter dia nantinya. Oke, okay, ya. Tema malam minggu jalan sama pacar ya. Papa lagi sakit, jadi rawat dia dulu. Jadi denger deh ya. Oke, okay, ya. Oke, okay, baik ya. Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya. Ada Wave Dipta. Malam minggu ini aku cuma bisa bengong di kamar sambil dengerin suara cicak kak ya, soalnya belum ada ayang yang bisa diajakin jalan keluar. Boleh Kalista, paling bener emang nongkrong sama teman-teman di kafe sampai tengah malam kak ya, biar bisa gibah santai dan ketawa lepas bareng. Wih, mantap ya. Tapi hati-hati dikontrol, takutnya ketawanya keblabasan terus masuk ke rumah sakit malahan ya, repot kalau kayak gitu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih ada informasi menarik yang mau aku hadirkan buat kamu ya. Nah, Teman Pro 2, ternyata gak hanya warga Indonesia yang belakangan ini ramai membicarakan perilaku turis asing. Jadi warga Thailand ini juga dibuat geram oleh tingkah sekelompok turis ya yang terlibat keributan di dalam kereta BTS Bangkok ya. Jadi kejadian tersebut bermula ketika seorang penumpang menegur rombongan turis yang merupakan kelompok pelajar karena dianggap berisik, dan situasi kemudian memanas hingga terjadi adu mulut dan juga aksi yang tidak menghormati warga lokal ya. Jadi video kejadian ini juga viral di media sosial dan menuai kecaman dari publik Thailand. Menanggapi hal tersebut, perwakilan kedutaan besar Italia di Thailand ini turut menyampaikan permintaan maaf atas perilaku para turis tersebut, dan operator tur yang membawa rombongan juga dilaporkan telah meminta maaf dan juga mengecam tindakan mereka. Nah, jadi kalau kita berada di negara orang ya, kita harus benar-benar menghormati, karena ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Kita lanjut lagi bacaan yang rekrutan gabung ya di 081-3273-12222 dan juga melalui Instagram @rari_pro2pwt. Ya, hai, ada Naila. Ya, Kak Dosen, sebenarnya aku pengen banget jalan sama Ayang, tapi apa daya aku masih betah jadi jomblo ngenes yang cuma bisa scroll sosmed malam hari ini. Ya, nikmatilah, gak apa-apa ya. Gak boleh ngenes-ngenes banget, yang penting dari luar terlihat baik-baik aja ya. Revan, quality time sama keluarga di rumah sambil makan martabak itu udah surga dunia banget buat aku, Kak. Apalagi cuacanya lagi dingin yang syahdu seperti ini ya. Zidan, Kak Dosen, aku tim yang jalan sama temen karena mereka yang paling paham cara bikin aku lupa sama masalah kerjaan yang bikin pusing tujuh keliling. Kayak Peggy Melati Sukma ya. Pusing tujuh keliling ya. Oke, kita sapa lagi yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Mbak Ulfi, Mbak Tri, ada KKR kesayangan, terus ada Mbak Sarina juga masih stay, terus Mas Awal Budi sama Fatur Rahman, dan juga tadi ada Tommy, ada Nuris juga yang udah ikutan gabung ya. Buat kamu yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2, boleh langsung meluncur sekarang juga.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke teman berdua, kita bacain lagi, udah ikutan gabung ya di 081-327-312-222. Ada Fajar, rasanya sedih banget kak malam minggu ini cuma bisa liatin story orang jalan-jalan sama Ayang, sedangkan aku cuma bisa peluk guling aja. Gak apa-apa nih, peluk dari jauh dari kita semua teman berdua ya. Kamu jangan ngerasa sendirian, oke? Fiona juga thank you, Kak Dosa mending jalan sama Ayang dong biar dunia berasa milik berdua dan yang lain cuma numpang alias ngontrak. Ya, saking bucinnya aku malam hari ini. Hati-hati ya, yang bucin-bucin kayak gitu nanti pas sakit langsung mak duer ya. Raka, nongkrong bareng sama teman sefrekuensi itu lebih bikin mental health aku membaik kak. Ya, soalnya bisa deep talk sampai subuh. Gak sampai subuh juga, besok kerja coy. Ya, gak boleh sampai subuh. Gak boleh banyak begadang, dimarahin sama Bapak Roma Irama ya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: malam-malam.
1: Well, teman bro dua, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Kita seru-seruannya ngobrol-ngobrol seputar malam minggu ya. Nah, buat tenang aja buat kamu yang baru gabung, Pro 2 FM masih bakal terus lanjut. Setelah ini kau bisa dengerin full lagi Domanca selama 1 jam di Jazz Music malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you juga nih, aku mau say thanks terakhir nih buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Titik Kutri, Mas Awal Budi, ada Mas Fatur Rahman, Mbak Siti Hari juga akhirnya nongol yang masih setia, Mbak Sarinah, lalu ada KKR kesayangan, ada Kiki juga, dan juga Mbak Ulfiatun. Tepuk tangan semuanya, terima kasih. Tepuk pramuka boleh ya. Oke, dan tentunya aku Dosam Pradana pamit, see you and bye-bye.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri. FM

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pak, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pak. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Rumah Pro 2 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz akan mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.